0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
3: Nyarapuy. Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Jumat 11 September 2026? Kabar baik dong ya, karena hari ini spesial Hari Radio Nasional yang ke-81 tahun. Dan senang banget Sobat RDI masih setia dengerin radio. Terima kasih banyak ya atas loyalitasnya terhadap Radio RDI, apalagi gitu ya, terlebih di acara Nyarapuy pagi ini. Dan kali ini pagi Nyarapuy bakal ditemenin sama seperti biasa inovasi baru dari Fresh Care ya. Ada Fresh Care Vapobalm, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis, menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapobalm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau lagi masuk angin, gejala flu, batuk juga ya, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapobalm aja di dada, terus di punggung dan leher kamu, itu langsung banget kerasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapobalm bisa dipakai tiap hari, enggak cuma pas sakit aja. Ada varian dari Fresh Care Vapobalm ini, yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapobalm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Sekedar mengingatkan Sobat RDI, kita spill aja ya, karena hari ini akan ada kejutan di Hari Radio Nasional spesial.

Halo semuanya, saya Restu. Jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Oke? Okay?

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.
2: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Rexis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapor Balm, therapy with style. Yuk kita langsung aja ngajakin kalian buat yang pengen ikutan gabung ya lewat Burjo. Ada Ratu Keong Racun di sini yang bakal nyapa kalian semua ya. Keong darat, keong sawah, keong rawa, keong emas, keong perak, keong apalagi, keong-keongan gitu ya. Langsung gabung aja di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta karena Burjo hari ini spesial hari radio nasional bakal ada 2 jam hadir. Jadi kalian puas ngabsen sampai eksis ya. Kalau namanya belum dicolek, disenggol, disapa, lapor langsung sama Ratu Keong Racun ya. Yaudah kita langsung gas aja, kita mulai Ratu Keong Racun.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram at RDI971, TikTok at RDI971FM, dan Facebook.

0: Radio RI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexis. Balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Fresh Care Fabo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, terapi with style. Pagi ini Sobat RI pengen kasih informasi buat kalian, karena Tangerang Selatan diprediksi hadapi ancaman kekeringan luas hingga awal 2027. Tuh, ini waspada ya buat Tangsel ya. Jadi memang potensinya menghadapi ancaman kekeringan yang meluas sampai awal 2027, karena kondisi ini dipicu oleh fenomena El Nino, yaitu pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik Tropis yang berkontribusi langsung terhadap berkurangnya pembentukan awan hujan. Kan kemarin juga ngelihat ya, kita sungainya itu udah kelihatan dasar sungainya ya. Dan akibat musim kemarau di wilayah Indonesia menjadi jauh lebih kering dan berlangsung lebih lama. Dari BPBD Tangerang Selatan sendiri mencatat potensi bahaya kekeringan sekarang membayangi hampir seluruh kecamatan di Tangerang Selatan. Dari total 7 kecamatan di Tangerang Selatan, ada kecamatan Setu, itu mencatatkan tingkat potensi bahaya kekeringan kategori sedang. Sementara itu 6 kecamatan lainnya berada pada tingkat resiko rendah. Seperti itu. Dan pada musim kemarau tahun 2026 ini menunjukkan perbedaan signifikan ya kalau dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Karena dampak kemarau ini kan tercatat mulai berasa dari awal Juli 2026. Ini jauh lebih cepat dibandingkan periode 2023 yang umumnya baru dimulai pada September atau Oktober. Seperti itu ya. Jadi memang untuk menanggulangi dampak kekeringan yang semakin meluas, BPBD Tangerang Selatan juga menyiagakan sejumlah langkah mitigasi darurat. Yang pertama, penyaluran air bersih secara langsung ya ke kawasan yang mengalami krisis air itu terus dilakukan, beriringan dengan dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digagas Badan Nasional. Kemudian penanggulangan bencana atau BNPB untuk wilayah Jabodetabek, karena memang distribusi air bersih sedang dilakukan juga khususnya di Jabodetabek, dan operasi modifikasi cuaca juga masih terus diupayakan Sobat RDI ya. Kalau himbauan untuk masyarakatnya apa? Himbauannya untuk warga Tangerang Selatan menerapkan efisiensi penggunaan air. Diirit-irit air bersihnya ya. Kalau misalnya memang udah mulai area udah mulai ini nih susah gitu kan ya, langsung buru-buru lapor sama RT sama RW minta bantuan untuk dikirim air bersih. Karena warga juga diminta membagi pemanfaatan air berdasarkan tingkat kebersihannya biar pasokan untuk kebutuhan pokoknya tetap terjaga. Karena kan dari BPBD sendiri diprioritaskan untuk kebutuhan konsumsi seperti masak, minum ya. Dan kalau untuk air hujan yang turun dari hasil intervensi modifikasi cuaca, dihimbau nanti kalau turun hujan ya warga Tangsel ditampung. Terus jangan lupa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sanitasi rumah tangga. Dipisahin tuh sumber air bersih dari air BPBD. Kalau untuk dari BPBD sendiri kan bantuan air bersihnya itu bisa buat minum, masak. Kalau air hujan ditampung buat apa? Buat kayak mandi, cuci dan kakus atau MCK seperti itu. Selamat mencoba nanti buat warga Tangerang Selatan, mohon bersabar saja menghadapi cuaca kemarau ekstrim sampai awal 2027.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam terapi itu ya, balsam aromaterapi itu inuan bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Lanjut lagi nyapa buat kalian yang udah ikutan hadir pagi ini ya.

diuyup kopinya. Oh, kirain diuyup kuy. Uyup kuy. Halo, waalaikumsalam buat Imas Maisaro di Bitung, Ciseret, Tangerang. Hai, Bos. Selamat pagi, Po Imas. Hadir aja sambil nungguin jadwal cuci.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy. Dan pagi ini Sobat RDI, kita lanjut lagi aja sebelum mulai Burjo-nya lagi ya. Karena Burjo hari ini spesial banget sampai jam 9 pagi. Biasanya cuma sampai jam 8 pagi, sekarang sampai jam 9 pagi. Dan pagi ini Sobat RDI pengen kasih ucapan terima kasih dulu dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Inovasi baru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga hidung tersumbat ya. Kalau misalnya hidung lagi tersumbat, udah langsung ya menghirup dari aroma Fresh Care Vapo Balm. Bisa ngereset mood kamu juga. Tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Pilihannya ada dua. Aromanya tuh ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas ya. Ini praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aroma terapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Yuk lanjut lagi, Ratu Keong Racun, nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir, gas!

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: kamu dan juga
1: Mutia Rahmi. Siap nih kita pagi hari ini. Aku dari tadi ya, beda banget kalau di radio kita nih. Kalau pagi-pagi galau, kalau di sini pagi-pagi joget.
0: Kita mau berjoget ya, Filison. Jadinya
1: Sobat RD. Ya sekarang hari ini spesial ya, karena hari Radio Nasional. Kita pengen tukeran, jadi kita pengen bajak siarannya Day Lopez.
0: Betul.
1: Kita buktikan ya. Nanti berarti di sana tuh dia lagi galau-galau ria tuh. Kita lihat nih ya.
0: Makanya
1: bergalau, kita berjoget.
0: Berjoget. Kita juga ini lagi mantau ya TikTok live kita ya. Yes. Jadi buat kamu Sobat RDI yang mungkin belum nontonin kita nih, coba deh langsung ke TikTok live RDI ya.
1: Betul. Dan pokoknya akan nemenin kamu sampai jam 9 barengan sama Duo Feminim, Feby Mutia in the morning.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Pemerintah siapkan rekening perbankan untuk masyarakat, demo buruh kemarin, hingga keluarga korban keracunan makan bergizi gratis di Karo lapor polisi. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 11 September 2026. Berita pertama, pemerintah menyiapkan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Rekening untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun itu akan dibuka melalui dua bank, yaitu BSI dan BRI. Nantinya, masing-masing warga akan memiliki saldo awal Rp50.000 di rekeningnya. Dana untuk saldo sendiri akan diambil dari APBN. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembukaan rekening tersebut ditujukan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah pada masa mendatang, termasuk bansos. Saat ini, pemerintah sedang membahas detail program ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya, kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada Kamis kemarin, salah satunya di Balai Kota Jakarta. Di Jakarta, aksi tersebut membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh menilai draft RUU tersebut masih belum berpihak kepada pekerja. Sejumlah hal yang menjadi sorotan buruh antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Buruh menilai sistem magang berpotensi disalahgunakan sebagai skema tenaga kerja murah. Keluarga korban keracunan, makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih menempuh jalur hukum setelah menilai belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kuasa hukum korban, Aslia Rubianto, mengatakan laporan telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026 dengan tiga pihak yang dilaporkan, yakni SPPG terkait, Badan Gizi Nasional, dan guru. Selain menempuh jalur pidana, tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata terkait kasus keracunan MBG tersebut. Sebelumnya, sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Investigasi awal yang disampaikan BGN menyebut salah satu persoalan terdapat pada penanganan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Kementerian Luar Negeri Islandia memanggil Duta Besar Amerika Serikat usai Presiden AS Donald Trump mengunggah gambar peta yang menampilkan negara kepulauan tersebut seolah-olah menjadi bagian dari wilayah negeri Paman Sam. Unggahan tersebut bahkan dipublikasikan tanpa disertai penjelasan lebih lanjut. Sikap tegas Islandia ini muncul di tengah ketergantungan keamanannya pada Washington. Meski memiliki hubungan pertahanan erat, situasi belakangan ini membuat kubu Reykjavik resah, dipicu oleh ancaman berulang Trump untuk mengambil alih Greenland serta perselisihan dagang AS dengan Kanada. Selain Islandia, keberatan juga muncul dari Denmark yang menjadi pemilik wilayah otonom Greenland. Selanjutnya, Apple resmi meluncurkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dalam acara Surprise and Shine di Steve Jobs Theater, Apple Park, Cupertino, Amerika Serikat, pada Rabu 9 Agustus yang lalu. Harga iPhone 18 Pro dimulai dari $1,199 Amerika Serikat atau sekitar 21,1 juta rupiah, sementara harga iPhone 18 Pro Max dipatok $100. Amerika Serikat lebih tinggi, yaitu $1,299 Amerika Serikat atau sekitar 22,8 juta rupiah. Perubahan terbesar ada di kamera utama. Kamera 48 megapiksel Fusion Main sekarang punya bukaan lensa aperture yang bisa berubah-ubah dan ini pertama kalinya ada di iPhone. Saat ini, belum diketahui berapa harga resmi produk ini di Indonesia, namun biasanya akan lebih tinggi karena sudah termasuk pajak dan margin distributor. 5 partai politik di DPRD Tapanuli Tengah sempat menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kelima partai tersebut yakni Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Wacana itu muncul setelah mereka menilai ada sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, mulai dari penyerapan APBD yang dinilai rendah, penanganan pasca bencana yang dianggap lamban hingga dugaan penyelewengan anggaran. Perubahan sikap lalu terjadi pada Partai Gerindra yang menarik pernyataan sikapnya dengan alasan mempertahankan kestabilan pemerintahan. Sementara Bupati Masinton menyatakan tak akan mundur yang juga dibela oleh partainya PDIP. Berita terakhir, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu. Besaran bonus tersebut lebih tinggi dibandingkan penghargaan bagi peraih medali emas pada SEA Games sebelumnya yang mencapai 1 miliar rupiah. Selain bonus bagi peraih medali emas, Prabowo mengatakan pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada atlet yang mendapatkan medali perak dan perunggu, termasuk para pelatih. Presiden juga meminta pengembangan karier para atlet dan pelatih turut diperhatikan serta dipercepat. Percayakan kebutuhan informasimu kepada sumber resmi yang terverifikasi agar terhindar dari hoax dan berita-berita tidak benar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

jangan kemana-mana. Warga bisa ikuti live talk show Radio Mandalika FM Lombok bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah pada Jumat 11 September 2026 jam 10.00 WITA dengan tema Bekerja Aman dan Resmi ke Luar Negeri, Kenali Prosedur dan Hindari Calo Ilegal. Narasumber akan menghadirkan Supiandi, SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, kemudian Aditya Aprian Suari, SO.

Baik warga, pagi hari ini kita kembali ketemu dan kita hangatkan kembali ya di suasana Jumat penuh rahmat untuk hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Edisinya hari ini masih tanggal 28 dan terakhir besok hari Sabtu penutupan Maulid warga ya. Masih ada yang Maulid di ujung-ujung Rabiul Awal. Ya udah, siapapun itu, lancar-lancar aja warga ya untuk pagi hari ini perayaan Maulid di tempatnya warga, dan nutup nanti tanggal 29 Rabiul Awal ya. Wah, tutup penyilaan keruan saya jak warga ya. Baiklah warga, pagi hari ini menuju jam 10.00 nanti jangan sampai lupa ya. Boleh titip pertanyaannya dari sekarang, bisa di SMS atau di jalur WhatsAppnya Mandalika nggih, atau di Kolkom kolom komentarnya fanpage Mandalika boleh, nanti di live TikTok Mandalika Media FM juga silakan tinggalkan pertanyaan Anda warga ya. Nah, talk show kita hari ini warga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah bidang penempatan dan perluasan kerja nggih. Nanti narasumbernya itu ada Bapak Supiandi SSTP, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Kemudian ada Pak Aditya Apriansuari Esos, bagian fungsional pengantar kerja ahli pertama warga ya, yang akan hadir nanti untuk narasumber di dialog interaktif talk show bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah untuk hari ini. Yang bertanya dan pertanyaannya yang terbaik, nanti 3 orang berhak mendapatkan hadiah menarik ya dari Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah. Pokoknya jangan kemana-mana, jam 10.00 Wita nanti warga ya, hanya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Berita-berita hangatnya masih terus kami sajikan juga untuk warga pagi hari ini. Kemudian update dari antaranews.com juga tetap kita hadirkan warga pagi ini ya, sampai jam 10 untuk Cafe Dut warga.

0: KPK, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

di medsos warga ya, termasuk tadi Hana juga udah play yang lagunya Tulus yang Teh Hijau versi Hipdut, itu dance-nya juga lagi viral di TikTok, di medsos warga ya, banyak yang jogetnya itu ala-ala lagu Teh Hijau yang tadi. Kalau saya aja nggak berani joget. Ya sudah, apapun itu di medsos ya, cepet banget, namanya juga medsos warga nggih. Baiklah, kita masih terus di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya untuk pagi hari ini warga. Kita coba cek dulu warga ya, informasi terbaru hari ini dari Nusa Tenggara Barat apa saja ini warga.

Baiklah warga, kita masih terus di Cafe.Dut pagi hari ini dan jelang perhelatan akbar MotoGP Mandalika di bulan Oktober 2026 nanti. Seperti apa persiapan dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid warga? Baiklah, kita akan hadirkan informasinya warga untuk hari ini di Cafe.Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk update dari antaranews.com pagi ini. Ya warga Mandalika, informasinya dari Lombok Tengah, manajemen Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyiapkan penerbangan tambahan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas penonton dan kru menjelang MotoGP Mandalika 2026. General Manager BIZAM Aidil Philip Julian, saat ini dua maskapai menurutnya telah terdaftar untuk tambahan penerbangan, yakni Garuda Indonesia 9 penerbangan dan Citilink sebanyak 18 penerbangan warga. Dan hal ini warga Mandalika diungkapkan saat ditemui usai rapat koordinasi persiapan MotoGP Mandalika di kantor Gubernur NTB di Mataram kemarin. Aidil menuturkan pihaknya menargetkan penambahan penerbangan dapat mencapai 40 penerbangan untuk mendukung kelancaran mobilitas selama gelaran MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Adapun terkait wacana pembukaan penerbangan malam menjelang MotoGP, dia memastikan pihak bandara siap memberikan dukungan. Realisasi penerbangan tersebut tetap menjadi kewenangan manajemen masing-masing maskapai. Lebih lanjut, dia menilai komitmen Garuda Indonesia dan Citilink menjadi sinyal positif dan diharapkan dapat diikuti maskapai swasta lainnya untuk menambah kapasitas penerbangan ke Pulau Lombok. Rencana penambahan penerbangan tersebut akan kembali dibahas pada Senin 14 September dalam forum yang dipimpin langsung Gubernur NTB bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Sementara itu, operasional transportasi dan logistik bandara direncanakan berlangsung pada 5 hingga 12 Oktober 2026. Aidil mengungkapkan kargo mulai tiba pada 5 Oktober dan kedatangannya dilakukan secara berkala. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe.Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelunggu perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Pengumuman.
0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dendu. Kopi Dendu. Dipersembahkan oleh

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, m

0: Mandalika, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini warga Jumat Rahmat di 11 September 2026, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, warga untuk jam 10.00 WITA kita ada dialog interaktif atau talk show bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah warga untuk hari ini. Dan semoga kabar warga semuanya hingga saat ini semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja warga ya. Dan untuk tema atau topik kita di dialog interaktif kali ini warga adalah bekerja aman dan resmi ke luar negeri dengan mengenali prosedur dan hindari oknum calo ilegal warga. Dan oleh sebab itu dari Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah di studio sudah hadir Bapak Kabid atau Pak Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Kita langsung saja menyapa beliau, Bapak Supiandi SSTP. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Supiandi. Agak depan mic-nya Pak, kayak enggak bekewak nanti Pak suaranya Pak.
2: Oke, selamat pagi Bu Hana.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada warga Mandalika.
0: Kabar baik Pak?
2: Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan awal, Jumat berkah.
0: Jumat berkah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pertemuan hari ini juga berkah warga ya.
2: Amin.
0: Amin. Baiklah, untuk pendamping beliau tidak sendiri warga. Selain Pak Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, di sini ada bagian fungsional pengantar kerja ahli pertama, Bapak Aditya Aprian Suari. Baiklah, sampai lupa pindah kamera saya live-nya warga ya. Kita sapa dulu Mas Aditya atau Pak Aditya nih, soalnya masih muda beliau warga ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Hana dan warga-warga Mandalika dimanapun berada, khususnya para warga Lombok Tengah yang mungkin sedang ada di rantauan juga saat
0: siap
3: ini.
0: Siap banyak mendengar di kita ya. Sapa dulu. Salam dari Lombok gitu ya. Baiklah warga, silakan dengan tema kita hari ini bekerja aman dan resmi ke luar negeri, kenali prosedur dan hindari oknum calo ilegal. Yang Anda ingin tanyakan silakan, mumpung ketemu sama ahli-ahlinya ya dari Disnaker Trans untuk hari ini, warga bisa banyak tanya dan 3 pertanyaan terbaik nanti berhak mendapatkan voucher pulsa Rp50.000 warga ya. Dan sebelum kita banyak tanya ke dua narasumber warga, kita simak dulu yang satu ini.

0: Mereka, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya, sudah sangat jelas ya untuk prolog pagi hari ini, warga, dari Bapak Supiandi, warga ya. Dan oleh karena itu penting untuk kita ketahui, warga ya, agar bekerja lebih aman, karena niat kita bekerja ke luar negeri kadang kan untuk merubah kehidupan dan juga untuk memperbaiki keadaan ekonomi, bukan malah sebaliknya tambah susah, warga ya, atau jari penyusah ya. Baik, sekedar kita sentil dulu sedikit nih, warga ya, karena berbicara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentulah kita akan berbicara juga dengan jumlah angkatan kerja atau pencari kerja, warga ya. Sedangkan kalau kita googling secara nasional, warga ya, jumlah angkatan kerja di sini di Indonesia, warga ya, sebanyak 155.41 juta orang, warga ya, naik sekitar 497.000 orang dibanding Februari 2026. Kemudian penduduk bekerja itu sebanyak 148.19 juta orang. Jumlah pengangguran atau pencari kerja yang belum terserap yakni 7.22 juta orang. Kemudian tingkat pengangguran terbuka atau PT sebanyak 4.65%, warga. Ini yang secara nasional di Indonesia, warga. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi di Disnaker Trans Lombok Tengah, seperti apa data kalau seperti yang di nasional ini,
3: baik,
2: Pak? Gambaran secara umum biar
3: baik,
2: kita tahu.
3: Mbak, okay? Terima kasih Mbak Hana. Jadi kita Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan statistik tahun 2025 itu sekitar 1.600.000 sekian. Nah, kalau tadi sudah dibicarakan atau disampaikan secara nasional, secara kabupaten,
2: ya, silakan, Pak.
3: Secara kabupaten tahun 2025 ini jumlah angkatan kerja kita itu 841.846.
2: Iya, masih cukup banyak.
3: Oke,
2: ya,
3: masih cukup tinggi. Tentu dengan proporsi bekerja terhadap penduduk itu dari jumlah penduduk angkatan kerja itu, partisipasi angkatan kerja itu sekitar 75.83%.
2: Lombok Tengah saja.
3: Lombok Tengah. Nah, angka pengangguran terbuka kita berada di angka 3.35%. Ini sekali lagi berdasarkan data statistik kita tahun 2025.
2: Oke. Okay. Yeah. Baik, sebelum kita ke pertanyaan inti juga di bagian penempatan kerja gitu, warga ya, penempatan dan perluasan kerja, sejauh ini di Lombok Tengah sendiri untuk kasus TKI bermasalah secara gambaran umum yang 2026 ini masih ada, Pak, ditemukan?
3: Masih. Dan itu hampir didominasi oleh warga kita yang berangkat secara unprocedural atau tidak resmi atau ilegal. Hampir semua masalah itu dialami oleh warga kita yang memang berangkat secara ilegal itu tadi. Teman-teman kadang-kadang bergiliran menjemput, ada yang deportasi melalui Pelabuhan Lembar, ada yang dideportasi melalui bandara. Itu kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun dengan BP2IB yang ada di NTB. Jadi kami bahu-membahu memfasilitasi saudara-saudara kita yang memang bermasalah, atau pencegahan di Batam dipulangkan. Syukur-syukur masih sampai Batam, Bu, belum sampai negara orang. Itu yang kami fasilitasi penjemputan sampai mengantar ke rumah masing-masing atau diterima oleh keluarganya.
2: Itu meskipun jalur ilegal berangkatnya itu masih bisa dipulangkan jadinya, Pak.
3: Itu salah satu program pemerintah.
2: Baik. Kasusnya di Lombok Tengah bisa di-spill mungkin, Pak?
3: Salah satu yang terbaru boleh. Salah satu yang terbaru ini juga yang unprocedural. Kami kemarin ke salah satu desa, kami tidak sebut aja desanya.
2: Di Lombok Tengah.
3: Di Lombok Tengah bersama tim. Itu ada 3 orang perempuan di satu dusun. Di satu dusun dijanjikan oleh oknum sponsornya ke Turki, bekerja di negara Turki di perhotelan. Namun pada kenyataannya mereka ditempatkan atau dilarikan ke Libya. Yang kami mendapat surat dari BP2MI kemarin untuk penelusuran rumah keluarga. Kami kunjungi keluarganya, menyampaikan, karena menurut informasi, tapi hal yang benar yang dilakukan oleh 3 orang ini adalah mereka melapor ke kedutaan kita yang ada di sana. Mereka minta untuk dipulangkan, hanya saja ada proses, Mbak, yang harus dijalani, karena memang ini kita berhadapan dengan negara lain. Tentu hukum-hukum yang ada di negara sana harus kita ikuti. Salah satunya sekarang pihak perusahaan atau agensi yang ada di Libya itu meminta sejumlah ganti rugi baru anak kita ini dipulangkan. Nah, ini yang sedang kami koordinasikan. Tapi informasi terakhir, Pak Adit, si anak sedang uji coba lagi, Bu. Jadi karena memang kondisi keluarga yang tidak mampu, pihak kedutaan kita yang ada di Libya memindahkan mereka tempat bekerjanya untuk kemudian bisa menyelesaikan kontraknya sampai 2 tahun itu.
2: Ini adalah
3: kasus yang terbaru ini.
2: Ini menjadi pelajaran berharga untuk nextnya. Semoga tidak ada yang jadi korban rayuan manis lah begitu, warga. Baiklah, kembali ke bidang penempatan dan perluasan kerja warga ya. Nah, untuk bidang ini sendiri, bidang penempatan dan perluasan kerja ini sendiri, untuk tugas dan fungsinya ini seperti apa, Pak, untuk masyarakat gitu, warga ya, dan apa saja layanan yang diberikan kepada masyarakat pada bidang penempatan dan perluasan kerja ini? Silakan, Pak Supiandi atau Pak Adit.
3: Nanti ditambahkan ya, Pak Adit ya. Karena beliau ini salah satu fungsional kami yang ada di bidang penempatan. Beliau juga salah satu admin di Sisko P2MI ini. Jadi data-data PMI memang beliau juga
2: pegang. Masyaallah.
3: Jadi Tentu bidang tugas kami adalah di bidang ketenagakerjaan. Ada beberapa tugas pokok, tentu tidak semua tentang PMI, tapi jadi tadi di prolog awal tentang bagaimana pengangguran juga, bagaimana menganalisis pasar kerja kita. Kemudian ada juga, kalau pelayanan yang di MPP kami itu ada, kalau saudara-saudara kita mau buat, kalau dulu kita kenal mana kartu kuning ya, sekarang AK1
2: cari kerja,
3: sekarang AK1. Jadi kalau teman-teman kemudian juga sekarang kan sudah ada platform dari kementerian yang siap kerja, di situ juga sudah tersedia informasi pasar kerja dan segala macam. Nanti bisa datang ke dinas kami juga untuk dibantu dibuatkan akun siap kerjanya
2: ke bidang penempatan
3: kerja, setelah peserta apa masyarakat kita memiliki akun itu, ada informasi pasar kerja yang ada di dalam negeri, itu baik yang ada di luar Lombok maupun yang ada di Lombok. Jadi warga ini bisa mengakses. Nah, ayo saudara-saudara kita, warga kita yang belum memiliki akun siap kerja, buat akun siap kerja. Kalau belum bisa memiliki atau bisa membuat akun, nanti bisa dibantu sama teman-teman kami yang ada di bidang penempatan. Jadi kalau kita terpisah ya, Mbak, karena pelayanan dengan Dinas Tenaga Kerja. Kalau Dinas Tenaga Kerja di selatan Masjid Agung. Kalau kita karena memang pelayanan ada di MPP. Jadi bergabung dengan beberapa OPD di situ.
2: Betul.
3: Satu termasuk yang ini pelayanan tentang terkait dengan PMI. Jadi teman-teman melakukan seleksi, verifikasi berkas sampai pada proses, kalau kami, produk kami adalah penerbitan rekomendasi. Jadi singkatnya Maranike Bu Hana, jadi setelah diverifikasi berkas lengkapnya semua dibawa oleh PT, tidak boleh sendiri, harus didampingi oleh PT. Karena itu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan, harus didampingi sama perusahaannya. Jadi setelah semua lengkap, alurnya sudah jelas, kami mengeluarkan produk rekomendasi. Jadi bahasa sederhananya, Pak Imigrasi, kami minta tolong, ini warga kami sudah lengkap persyaratannya, sudah memenuhi syarat, tolong dibuatkan paspor untuk
2: bekerja
3: ke luar negeri. Itu bahasa anunya. Jadi dan tidak perlu paspor kemana-mana. Jadi sudah ada langsung di kantor dinas di LTSA kita.
2: Baik, ada yang mau ditambahkan?
4: Selain dengan proses pendaftarannya, juga kami di bidang penempatan juga menangani penanganan pengaduan dan pemulangan PMI yang tadi sudah dijelaskan. Jadinya upaya pelindungan yang menjadi tugas dari Disnaker Kabupaten Kota se-Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1817 itu kami laksanakan, mulai dari pra penempatannya termasuk sejak setelah dia bekerja maupun setelah dia pulang.
2: Itu untuk pelindungan PMI, bidang penempatan dan perluasan kerja warga ya. Nah, untuk bekerja ke luar negeri ini, untuk peluang bekerja di luar negeri untuk masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang ingin menjadi tenaga kerja Indonesia atau PMI, kalau di Disnaker Trans sendiri, negara mana saja yang saat ini sedang ada bukaan lah gitu warga ya, untuk menjadi tujuan bekerja? Di tengah sekarang kan negara-negara tim tank ini sedang di masa konflik lah, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, silakan Pak Adit atau
3: silakan Pak Adit, di mana peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri?
2: Siapa tahu saya bisa masuk gitu.
4: Iya, untuk saat ini yang banyak kita layani tiap harinya itu masih melalui skema P2P, private to private, yang dilaksanakan oleh P3MI. Bukan Disnaker Trans yang memberangkatkan, tapi dari PT penyalurnya P3MI. Itu beberapa di waktu terakhir ini memang sudah banyak dibuka juga ke Eropa Timur, juga beberapa ke negara Bulgaria, Slovakia, dan beberapa yang masih menjadi destinasi favoritnya sih di Asia Timur ini juga sih, Taiwan, terus yang ke Jepang lewat Mandiri dan SSW. Itu beberapa juga dari beberapa tahun terakhir, bahkan tahun ini juga kami sering menerbitkan rekomendasi paspor, tidak hanya yang melalui jalur PT itu, tapi dia juga bisa mendaftar secara mandiri. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau terkait dengan
2: kalau SSW itu apa?
4: SSW itu special skill worker, biasanya pekerja-pekerja yang ingin bekerja ke Jepang
2: bagian,
4: itu
2: bagian tertentu.
4: Ya, ada yang di biasanya di ini merawat lansia atau di beberapa kerja di pabrik gitu. Itu juga resmi walaupun tidak melalui PT. Beberapa juga ada yang lewat G2G juga yang dilaksanakan oleh BP2MI pusat. Itu yang banyak baru-baru pengumuman sekarang itu kita terbitkan rekomendasi paspornya juga yang ke G2G Korea ini. Tapi itu dilaksanakan oleh Badan Penempatan dan Perlindungan BP2MI yang di pusat. Termasuk juga warga-warga kita di Kabupaten Lombok Tengah, alhamdulillah banyak juga yang lolos lah tahap awal untuk dia mendaftar. Dan yang terakhir yang di kawasan Timur Tengah ya, masih banyak juga di bagian hospitality, di bagian perhotelan dan restoran, apalagi menjadi barista, lumayan banyak PT-PT yang ada di Lombok Tengah yang punya SIP2MI, namanya surat izin perekrutannya itu. Dan yang terakhir mungkin yang menjadi destinasi favorit beberapa dekade
2: gitu ya,
4: Malaysia sih di bagian perkebunan yang masih menjadi mayoritas.
2: Primadona berarti masih Malaysia ya.
4: Mayoritas Malaysia di perkebunan. Mungkin ada tambahan dari Pak
3: Kabit. Itu beberapa tadi sudah disampaikan. Ini yang lagi banyak ini, Mbak. Banyak juga yang menjadi warga kita menjadi korban.
2: Seperti
3: yang
2: apa,
3: bekerja ke Australia. Nah, sampai dengan saat ini tidak ada kerjasama pemerintah dengan pemerintah Australia untuk menempatkan tenaga kerja. Ini jadi korban, banyak sekali korban. Jadi hati-hati kalau ada yang menawarkan ke Australia, warga hati-hati, jangan percaya, segera datang ke kami atau nanti kami berikan call centernya Mbak Ana, itu 24 jam teman-teman bisa menjawab. Yang jelas yang ke Australia nggak ada Mbak. Jadi ada beberapa
2: tapi
3: tujuan
2: memang
3: negara.
2: Ada yang lolos bekerja ke Australia saat ini.
3: Mereka biasanya menggunakan skema
4: WHP,
3: WHP ya,
4: Working Holiday Visa
3: atau kayak macam mereka mau
2: melancong
3: gitu.
2: Liburan tapi bekerja.
3: Memang benar ada contoh yang sukses, tapi kembali lagi setiap orang punya masing-masing. Siapa tahu apesnya di kita, justru jangan sampai kita kena apesnya. Jadi hati-hati, tidak ada kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia untuk menempatkan tenaga kerja yang ada sana, kecuali jalur perseorangan yang tadi itu mandiri. Nanti kita jelaskan apa bagaimana beberapa jalur penempatan tenaga kerja ini.
2: Baik. Dan beberapa pertanyaan ini juga sudah kita tampung warga ya di tengah-tengah talk show. Boleh kita sampaikan warga ya, menjelang 30 menit kita di talk show bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah untuk tema bekerja aman dan resmi ke luar negeri, kenali prosedur dan hindari oknum calo ilegal. Warga, pertanyaannya mungkin boleh saya spill dulu ya, tapi ini ada salam dari Dubai. Selamat pagi ya yang sudah menyapa dari Dubai di live TikTok Mandalika Media untuk hari ini. Mudah-mudahan kerjaannya lancar-lancar aja ya di situ di Dubai. Jangan lupa nabung banyak-banyak ya. Ntar kita cari nih yang dari Dubai nih. Selamat pagi dulu ya. Kemudian pertanyaan yang masuk di sini ada Pak Rudi yang dari Praia menanyakan bagaimana cara kami sebagai masyarakat awam supaya mengetahui bahwa itu calo atau bukan. Selanjutnya, seperti yang masyarakat ketahui bahwa calo itu ilegal atau tidak pernah disahkan dalam Disnaker Trans dan tidak menjamin keselamatan tenaga kerja. Kemudian apa langkah Disnaker Trans dalam menangani calo yang tidak bertanggung jawab terkait keselamatan tenaga kerja? Ini yang ditanyakan Pak Rudi yang ada di seputaran Praia, warga ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari netizen Lombok, warga ya, netizen NTB namanya, Bang Ade juga terima kasih pertanyaannya yang masuk di fanpage Mandalika FM untuk pagi hari ini, menanyakan apa tips yang harus dilakukan warga agar tidak menjadi korban TPPO dan tidak menjadi PMI ilegal, dari Bang Ade atau info netizen NTB ini, warga ya. Ada yang bertanya lagi, silakan di 0817570764. Kami tetap buka jalur pertanyaan live langsung di telepon ataupun di WhatsApp kami ya di 0817570764. Dan pertanyaan ketiga, boleh tiga Pak ya?
3: Boleh.
2: Atau kita terima satu di jalur telepon ya. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
2: Iya, halo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama dan alamat.
5: Dengan Pak Lalu Amir nih, Mbak Ana.
2: Nggih, alamatnya?
5: Alamat di Sukerare Lombok Tengah ya.
2: Sukerare Lombok Tengah. Silakan Pak Amir.
5: Ya. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat nggih?
5: Nah, ya, saya mau bertanya ini masalah calon PMI. Nanti misalnya anak saya yang ingin bekerja ke Jepang maupun Taiwan, mohon penjelasan persyaratan masalah umurnya yang diterima itu paling bawah berapa, dan
2: maksimal
5: persyaratan lain seperti ijazah dan sebagainya itu yang saya tanyakan itu apa?
3: Siap.
2: Bekerja ke Jepang ya?
5: Mohon penjelasan, maaf sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, 3 pertanyaan dan cukup panjang, boleh empat. Sudah dicatat ya pertanyaannya, sudah kami catat warga. Baik, satu lagi yang jalur telepon biar langsung sama narasumber ya bertanya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lana.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Silakan Ibu.
6: Dengan Bunda Cahaya di Tiwugali.
2: Oke, Bunda Cahaya di Tiwugali. Silakan. Mau jadi TKI ini Bunda Cahaya?
6: Bukan, anaknya yang saya sudah masuk jadi.
2: Oh, anaknya.
6: Sudah pergilah ke Malaysia itu.
2: Nggih. Silakan pertanyaannya.
6: Apakah kalau sudah dapat kerja di Malaysia? Gajinya dipotong selama 6 bulan itu gratis lah jalannya, tapi dipotong gajinya selama 6 bulan, baru 6 bulan itu baru dikasih gaji lah.
4: Dia kerja di sektor mana Ibu? Bu Bunda?
2: Apa? Bekerjanya di mana? Sawit atau di?
6: Enggak, di rumah tangga, di Kuala Lumpur.
2: Perempuan
6: ya.
2: Oke, tapi berangkatnya dulu ceritanya legal atau ilegal?
6: Enggak, lewat Depnaker dia tuh.
2: Oh, Depnaker. Oke, di Depnaker. Oke.
6: Depnaker lewatnya baru dikasih setelah 2 bulan enggak dapat dari pekerjaannya, dia mau pulang. Tapi dia disuruh sama
2: bosnya,
6: calonnya itu balikin uang 50 juta. Oh, jadi ongkosnya balik ke sini.
2: Sebelum kontrak kerja ya.
6: Sampai di penampungan di Jawa lah.
2: Oke.
6: Tapi ada job katanya, masuk aja enggak usah ke Hong Kong, langsung ke Singapura katanya. Kuala Lumpur. Akhirnya saya kasih izin dari rumah sampai di sana. Ada jobnya sampai di Kuala Lumpur. Tapi dia enggak digaji, nanti gajinya selama kerjanya sampai 6 bulan lah. Baru dikasih karena ganti ongkosnya katanya.
2: Oke, baik.
4: Jadinya posisinya sudah kerja di Malaysia ya sekarang Bunda?
6: Iya, sudah.
2: Oke.
6: Tapi dia kan enggak digaji, nanti setelah 6 bulan baru digaji katanya.
2: Oke. Sudah dipahami nggih pertanyaannya nggih? Ya. Oke, siap. Terus, itu aja.
6: Tapi gini pertanyaannya Pak.
2: Nggih.
6: Seandainya sudah dilunasi hutang lah istilahnya itu, boleh kita tarik anak kita pulang ke Indonesia lagi?
2: Oke.
6: Iya. Ya, itu dah pertanyaan saya, Pak.
2: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda Cahaya, sabar dulu, nanti jawabannya akan tayang sesaat lagi ya, setelah yang satu ini warga.
0: Warga Mandalika, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baik warga, Anda masih mendengarkan dialog interaktif atau talk show bersama Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah untuk Jumat Rahmat hari ini warga. Karena sudah ada 4 pertanyaan yang butuh jawaban segera, kita langsung saja serahkan jawabannya ke Pak Supiandi atau Pak Adit yang sudah siap jawabannya. Dari pertanyaan pertama tadi Pak Rudi yang ada di seputaran Praya, bagaimana masyarakat itu untuk mengetahui itu calo apa enggak ya, dan selanjutnya bagaimana penindakan dari Disnaker Trans sendiri untuk menindak calo-calo ini. Silakan Pak Supiandi atau Pak Adit yang menjawab.
3: Nanti Pak Adit nambahkan Bu.
2: Siap.
3: Untuk Pak Rudi yang pertanyaan itu tadi, bagaimana kita mengetahui calo dan apa tindakannya dinas. Sebenarnya sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada istilah calo. Yang ada itu adalah petugas dari PT sebenarnya.
2: Iya, iya.
3: Dan Dinas PN. Tenaga Kerja tidak pernah menerbitkan izin kepada calo atau tekong ini.
2: Memberikan surat izin.
3: Surat izin. tapi memang mereka adalah petugas dari PT. Nah, itu intinya. Iya. Izin terhadap PT ini kan yang menerbitkan adalah kementerian. Nanti di anunya itu, di surat izinnya atau yang dilampirkan ke kami, mereka punya istilahnya SIP, surat izin perekrutan. Jadi berapa orang yang direkrut, tujuannya kemana, dia bekerja sama dengan serikah atau perusahaan yang apa, di negara mana, itu jelas di SIP-nya.
2: Nah,
3: itu sudah dimiliki oleh setiap perusahaan yang resmi, Mbak. Kemudian kalau menghindari atau strateginya dinas, tentu dinas kabupaten baik itu provinsi, kabupaten, DP2MI memiliki kewenangan masing-masing yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Jadi kalau sudah ranahnya pidana, kami tidak bisa menindak memang, tapi kalau sudah ranahnya pidana itu sudah ranahnya APH. Bisa dilaporkan ke APH terkait dengan penipuan atau apa itu bisa, atau dia bisa menjadi korban tipu, bisa langsung aja dilaporkan ke APH. Atau setidaknya dia, Pak Rudi bisa langsung ke dinas kami kalau memang ada warganya yang mencurigakan. Kemudian apa namanya,
2: pertanyaan kedua
4: tips
3: atau
4: tips.
3: Ada Pak Rudi tadi
2: tips
4: bagaimana upaya kita tadi
2: biar tidak jadi korban tindak perdagangan orang.
3: Sederhananya begini, Bu Ana. Banyak sekali yang harus dilalui prosesnya. Sederhananya begini, kalau warga ini langsung dibawa berangkat tanpa melalui dinas, itu kemungkinan besar adalah ilegal. Jadi dia harus dibawa ke dinas untuk diseleksi interview, atau seleksi berkas-berkasnya udah lengkap, baru dibuatkan rekom untuk dilakukan pemasporan. Kalau pemasporannya di luar Lombok, kemungkinan juga itu ilegal. Itu kata kunci sederhana. Wajib hukumnya berdasarkan undang-undang itu, CPMI itu, calon pekerja migran itu, setiap warga yang akan bekerja ke luar negeri, intinya adalah tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Nah, makanya dia harus, wajib hukumnya harus datang ke Dinas Tenaga Kerja dan dibawa oleh PT-nya, bukan dia sendiri-sendiri. Kecuali yang nanti kalau ada pertanyaan di ada beberapa skema, nanti kita jelaskan beberapa skema itu didampingi oleh PT-nya. Nah, PT ini mana yang boleh merekrut lagi, Mbak? PT ini ada sekitar 100
4: Oh, kalau yang nasional lumayan.
3: Bukan, kita tidak berbicara yang nasional, yang NTB
4: 190,
3: karena ada lagi peraturan gubernur kita, Mbak. Jadi yang mengatur bahwa setiap PT atau perusahaan yang melakukan rekrutmen di wilayah NTB harus memiliki kantor cabang, setidaknya kantor cabang di wilayah NTB, terserah kantor cabangnya mau di Dompu, mau di Mataram, mau di Lombok Tengah, yang jelas dia harus memiliki kantor di wilayah NTB,
2: fisik kantornya.
3: Apakah itu kantor cabang atau kantor pusatnya. Dari yang 190 itu ada beberapa kantor cabang dan kantor pusat yang memang ada di wilayah kita. Nah, itu yang boleh melakukan rekrutmen. Di luar itu nggak boleh. Bagaimana mengetahui PT-PT ini, Mbak? Sebenarnya dengan teman-teman di BPMD kami sudah minta tolong untuk share ke semua desa di grup, karena mereka kan teman-teman di BPMD memiliki grup desa. Jadi kami sudah share nama-nama PT yang terdaftar di semua desa. desa dan kelurahan kami sudah share nama-nama PT yang terdaftar di wilayah kita, termasuk waktu Musrembang kemarin di kecamatan ada X-banner, ada X-banner yang kami tempel di ruang pelayanan kecamatan, itu tinggal scan barcode-nya muncul nama-nama PT itu, Mbak. PT ini kan bergerak terus, Mbak. Bergerak maksudnya ada yang karena masalah dia mungkin dilikuidasi, ditutup, ada yang juga baru muncul atau baru muncul. Nah, sehingga melalui call center kami itu warga bisa bertanya langsung atau datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Cuman tadi sederhananya adalah ketika warga kita mau berangkat bekerja ke luar negeri, wajib hukumnya dia dibawa ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan pencatatan sampai diterbitkannya rekom nanti.
2: Dan kalau ada interview tadi ya.
3: Kalau dibawa langsung-langsung ngesur nikah ya, ada kemungkinan sudah nikah ilegal.
2: Atau ngurusnya di luar daerah biasanya.
3: Kalau ngurusnya di luar daerah sudah kemungkinan itu adalah ilegal. Akan dibawa secara
2: patut
3: ilegal.
2: Dicurigai, patut dicurigai ya. Boleh enggak kita tanya ke calonnya, ada enggak rekomendasi surat penugasan PT gitu ya?
3: Boleh.
2: Biar tidak tertipu gitu ya.
3: Boleh. Minta SIP-nya, mana SIP-nya yang kalau misalnya dia menawarkan ke
2: Jepang.
3: Ke Jepang misalnya, misalnya ya, minta aja SIP-nya mana, SIP-nya ke Jepang.
2: Pasti ada ya,
3: pasti
2: kalau
3: ada,
2: dia resmi.
3: Pasti ada SIP-nya.
2: Oke. Okay. Okay. Baik. Dari Bunda Cahaya tadi yang menanyakan.
3: Dari Bunda Cahaya.
2: Pak Amir dulu, Pak Amir dulu ke Jepang, ke Jepang.
3: Pak Amir, bagaimana syaratnya kalau ke Jepang? Anak. Jadi
4: Taiwan,
3: ke Jepang atau Taiwan. Jadi bisa G tadi disampaikan adalah G2G. Jadi G2G ini program kerjasama pemerintah kita Indonesia pemerintah dengan pemerintah Jepang. Saran saya kepada Pak Amir, tentu beberapa negara yang ini memiliki keterampilan kan. Nah, beberapa memang kalau yang lulus G2G ini mereka masuk dulu di LPK. Cuman hati-hati juga ini, Mbak. Banyak yang bersalah salah tanggapan. Begitu daftar di LPK langsung berangkat ke Jepang kan?
2: Dikira
3: langsung berangkat ke Jepang, bukan. Jadi LPK itu tidak berhak memberangkatkan tenaga kerja juga.
2: Oh gitu.
3: Tugasnya LPK adalah dia mendidik dan melatih. Nah, ketika ada program G2G itu memang mayoritas yang lulus adalah para alumni dari LPK ini, karena memang dia harus bahasa, harus dia pintar bahasa Jepangnya, yang terutama katanya menurut adik-adik yang sudah seleksi itu memang yang paling poin itu adalah di bahasanya kalau yang ke Jepang.
2: Kalau di rumah saya sampai bertahun-tahun juga enggak berangkat, Pak.
3: Nah, itu ini juga kan? Hati-hati dengan LPK. Jadi LPK itu tidak bisa memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Yang berhak memberangkatkan itu adalah memang P3MI ini atau PT yang kita yang familiar di kita ini, PT-PT ini, perusahaan.
2: Kalau yang
3: ini,
2: itu sekolahnya lah gitu, Pak.
3: Sekolahnya dulu, sekolah dulu mereka. Memang ada biaya tentunya di kita sekolah pelatihan. Nanti kalau ada kemudian program dibuka, biasanya Mbak, provinsi biasanya membuka lowongan pemagangan ke Jepang melalui G2G misalnya. Nah itu ikut seleksi, kalau kuotanya 100 maka 100 itu yang akan kita rebutkan. Kita kan seleksi CNTB untuk memperebut kuota 100 itu.
2: Okay. Gitu. Kalau G2G ini apakah program gratis, Pak, atau tetap kita bayar?
3: Gratis kalau G2G.
2: Oh iya. Program pemerintah dengan pemerintah.
3: Tapi tentu kita harus membekali diri. Ya, kita harus masuk sekolah di pendidikan di LPK itu, karena di situ kita mendapat ilmunya di LPK itu untuk menghadapi seleksi, karena ketat, lumayan ketat kalau yang ke Jepang
2: ya. Betul. Suami saya aja ada lolos di luar gitu.
3: Terus dari Pak Adi nih, Mbak.
2: Iya. Untuk udah tadi dijawab
3: yang
2: ilegal ini. Bunda Cahaya ini yang punya persoalan dengan anaknya bekerja saat ini di Malaysia.
3: Ini kayaknya cukup ini Bunda Cahaya. Nanti saya minta beliau datang ke kantor untuk melapor. Kami juga akan mengecek apakah benar anaknya terdaftar memang bekerja secara resmi. Karena banyak ini dia menganggap resmi, tapi ternyata setelah dicek datanya di sistem kita, di Cisco kita nggak ada, Mbak. Jadi kalau memang dia nanti resmi, sesuai kembali lagi ke kewenangan dinas, kami akan menyurati perusahaannya untuk meminta klarifikasi ini. Tapi kami harus memastikan dulu anaknya Bu Cahaya memang melalui jalur resmi. Intinya jalur resmi dia harus punya data, nanti jelas keluar di data Cisco-nya dia melalui PT apa, tanggal kontraknya jam berapa. Nah, itulah pentingnya melalui resmi, Mbak, sebenarnya. Jadi sebelum mereka berangkat ada penandatanganan kontrak kerja. Di kontrak kerja itu sudah jelas dia apa pekerjaan yang harus dikerjakan, berapa jam sehari, berapa gajinya, itu sudah jelas di kontrak kerja. Okay. Itu kalau resmi. Makanya nanti saya minta Bu Cahaya datang langsung melapor dengan laporan seperti ini. Kami mau cek NIK anaknya untuk ngecek datanya di Sisko apakah memang benar si anak ini melalui jalur resmi. Kalau resmi pasti ada datanya.
2: Ke Disnakertras atau ke MPP?
4: Lewat hotline, Pak.
3: Lewat hotline juga bisa.
2: Iya, ayo
3: minta NIK-nya di minta NIK-nya aja lewat hotline nanti. Okay. Dibacakan aja hotline-nya, Mbak Ana. Nanti bisa cek online.
2: Oke, okay, nomornya mungkin langsung aja, Pak, atau di ini ya, di
3: nomor hotline kami di 0851 8300 2716.
2: 2716.
3: Nggih. Okay. Jadi kalau ada laporannya nanti Bu Cahaya kami minta nama dan NIK-nya si anak.
2: Oke, okay. 0851 8300 2716. Bunda Cahaya nanti bisa tanya juga ke saya ya, insyaallah. Okay. Saya share nomornya juga ya kalau kecepatan dibaca ya. Baik, sudah dijawab semua pertanyaannya. Memang tapi ada ya yang berangkatnya secara resmi pas tiba di negara penempatan ternyata jadi ilegal. Gitu memang ada kasus.
3: Ada. Jadi dia kenapa berangkatnya secara resmi kemudian di sana akhirnya menjadi unprocedural. Dia kaburan, Mbak. Jadi gitu. Misalnya sampai Singapura. Di Singapura kan banyak warga kita nih yang Lombok, semeton-semeton kita. Jadi yeah, saling telepon. Aneh tilain begoyan, betau ini solahan. Itu bujuk rayu seperti itu. Akhirnya dia kabur. Nah, itulah yang membuat dia ilegal. Maka setelah dia kabur itu semua hak-haknya menjadi PMI itu terputus di situ.
2: Oke. Okay. Okay. Baik, seperti itu ya. Ini masih banyak pertanyaan yang lain nih, boleh kita jawab.
3: Jadi,
2: dulu.
3: Jadi intinya intinya begini, Mbak. Kalau misalnya dia sampai di Singapura lalu mendapat perlakuan yang tidak sesuai, jangan kabur, tapi dia harus datang ke agensinya untuk melapor. Ke agensinya. Jangan kabur dengan temannya, jangan.
2: Oke. Okay.
3: Tapi dia harus datang ke agensinya yang menyalurkan di sana untuk memberikan keterangan.
2: Oke. Okay. Baik.
3: Nah sekarang kan sudah tadi Mbak Ana sudah bacakan nomor hotline kita. Biar dari Singapura nanti kalau memang ada masalah bisa kok lewat hotline kita laporannya. Nanti kalau memang terdata melalui PT ini, ya kami akan melakukan sesuai dengan kewenangan
2: check
3: kami.
2: And recheck,
3: check
2: ya?
3: And recheck.
2: Mediasi. Bisa ke call center Lombok Tengah 112 ya?
4: 112, kayaknya Kominfo deh
3: yang itu. Kominfo, supaya lebih
2: kan
3: cepat.
2: Semua dinas ada, okay, tapi harus di sini lebih cepat.
3: Lebih cepat,
2: yeah, lebih cepat,
3: okay,
2: penanganannya. Lebih cepat penanganannya.
3: Bukan itu tidak cepat, tapi langsung
2: ke narasumbernya. Baik warga, masih ada banyak pertanyaan warga yang masuk hari ini. Ini jawab tugasnya Pak Supiandi dan Pak Adit untuk menjawab ya, sekali wasat sak bedait warga. Pertanyaan selanjutnya, ini panjang-panjang pertanyaannya nih Pak. Kalau bisa telepon langsung akan lebih baik juga, nanti bisa ditanyakan langsung ke narasumbernya nih warga ya. Oke, ini ada yang masuk dari Ogi Faris yang ada di Banyu Urip. Pertanyaannya, assalamualaikum, selamat siang untuk bapak-bapak narasumber. Izin bertanya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pasportnya di blacklist seumur hidup atau tidak? Lalu apakah bisa seandainya pasport yang kita miliki masih hidup, yang misalnya sudah terpakai ke Malaysia, lalu kemudian kita mau pakai untuk negara lain, atau harus mengurus paspor baru? Dan terakhir, bagaimana cara menanggulangi seandainya ada PT yang di dalam buku perjanjian kerja tentang gaji yang sudah ditetapkan, tapi setelah sampai di Malaysia tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan? Itu saja Bapak Narasumber, terima kasih. Dua pertanyaannya ya, paspor yang sudah ada, apakah bisa dipakai ke luar negeri lagi, ke negara lain, atau harus buat paspor baru warga ya? Dan kontrak kerja tidak sesuai gajinya setelah bekerja warga ya. Oke, pertanyaan lainnya yang masuk di WhatsApp kami juga untuk hari ini, terima kasih. Ini dari Samsul di Ibrahim. Bagaimana strategi konkret dari Disnakertrans dalam memitigasi fenomena mismatch atau ketidaksesuaian kompetensi antara output balai latihan kerja atau vokasi dengan ekspektasi serta kebutuhan real dunia industri saat ini, agar angka pengangguran terbuka dapat turun secara signifikan dan berkelanjutan? Dari Samsul yang ada di Braim. Wah, ini berat kasusnya nih pertanyaannya ya. Di jalur telepon ada lagi yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo Ibu. Halo.
7: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan, dengan siapa, di mana Bapak?
7: Halo.
2: Iya, silakan, dengan siapa?
7: Dengan Pak Arya ini.
2: Pak Arya, alamatnya Pak Arya. Silakan Pak Arya, pertanyaannya.
7: 081.
2: Pertanyaannya Pak, silakan. Pertanyaan untuk narasumber, silakan.
7: 9050.
2: Ini nomornya apa ya Pak ya?
7: 17853.
2: Nanti nomornya di sip
7: ya,
2: belakangan.
7: Ini iya. Saya ada
2: pertanyaan, silakan. Silakan Pak Arya.
7: Ini Bu, saya pernah punya sertifikat kompetensi Bu.
2: Oke. Okay.
7: Saya pernah mengikuti pelatihan di suatu BLK, jadi saya ingin bekerja ke luar negeri.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaannya?
7: Tujuan saya itu karena skill saya yang saya ikutin dulu perhotelan Bu.
2: Okay.
7: Jadi ada teman saya pernah ingin bekerja ke luar negeri dengan tujuan perhotelan, tetapi ketika membuat paspor mereka harus dirujuk ke Dinas Tenaga Kerja untuk pembuatan rekomendasi pembuatan paspor. Nah, jadi sementara di dinas sendiri tidak bisa menerbitkan rekomendasi tersebut. Jadi bagaimana langkah-langkah saya supaya saya bisa bekerja ke luar negeri melalui jalur mandiri.
2: Jalur mandiri ya.
4: Oke. Okay.
7: Mungkin itu saja Ibu saya tanyakan. Terima kasih. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Terima kasih buat Pak Arya, tadi alamatnya belum di-spill ya sama Pak Arya ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Tiga pertanyaan saja dulu, silahkan dijawab Pak Supiandi atau Pak Adit. Pertanyaan pertama tadi dari Ogi Faris. Untuk paspornya.
3: Oh, paspornya. Paspor tetap bisa berlaku, Mbak. Kecuali dia memang kalau misalnya di Malaysia lalu bermasalah di deportasi, itu biasanya ada kena apa istilahnya?
4: Pas tendang.
3: Jadi itu memang tidak bisa dia masuk ke Malaysia, tapi bisa digunakan untuk ke negara-negara lain, tujuan negara lain tentunya.
2: Karena ada masa berlaku. Di Malaysia gitu.
3: Blacklist di Malaysia, tapi masih dia bisa pergi ke Singapura misalnya.
2: Oh.
3: Bisa. Tapi dia nggak bisa masuk lagi Malaysia karena udah di blacklist tadi di negara Malaysia. Kemudian kalau dia ada bermasalah dengan paspornya, biasanya di BAP ya Pak Adit ya. Kena BAP itu adalah ranahnya imigrasi. Ada pembiaya yang harus disetor ke bebankan. Nanti itu pun pembayarannya melalui aplikasi Mbak sekarang. Jadi memang harus di BAP kalau memang paspornya pernah hilang misalnya, terus dia mau buat paspor lagi, nah itu biasanya kena BAP. Nah, jadi intinya kalau paspornya masih berlaku, itu tetap masih bisa digunakan. Tetap masih bisa digunakan. Ada tambahannya Pak Adit?
4: Oke, silakan. Kalau paspor di blacklist di Malaysia, yang di blacklist itu cuma ada di Malaysia saja. Kalau mau digunakan ke negara lain
3: masih bisa.
4: Masih bisa.
2: Okay.
4: Dan untuk tadi ada pertanyaan kedua dari Ogi itu Pak, terkait
2: tidak
4: dengan ada PT yang
2: ngejajin
4: gaji segini tapi tidak sesuai. Setahu kami sekarang itu di Malaysia sektor perkebunan itu kayak UMR-nya lah kalau di kita itu 1700, tapi memang kadang beberapa laporan yang masuk ke kami itu dan setelah kami cross check ke PT-nya itu ada kontribusi dari pekerjanya sendiri, bagaimana dia malas-malesan terus kena sering bolos pas dia kerja dan performa saat bekerjanya lah yang kurang gitu. Mungkin itu yang beberapa penyebab dia tidak mendapatkan gaji pool lah gitu. Tapi itu juga perlu kita cross check ya ke PT-nya. Pasti nanti kita akan mintain, kalaupun ada masuk laporan, kita mintain kayak slip penghasilan yang dia dapat bulan 3 bulan terakhir gitu. Terus itu kita cross check ke PT apa penyebabnya gitu.
2: Okay.
4: Saya sih kita bakal mediasi kalau memang ada kasus seperti itu
2: yang tidak terbayarkan atau tidak sesuai kontrak ya. Ada mau ditambahkan Pak?
3: Saya rasa itu.
2: Oke. Okay. Pertanyaan Pak kedua kalau begitu ya, ya bagaimana tadi Pak dari Ibrahim, Pak Samsul dari Ibrahim.
3: Bagaimana pertanyaannya tadi Bu, bisa di ini?
4: Bagaimana disnaker mismatch BLK, mismatch pekerjaan Pak antara apa namanya
2: ketidaksesuaian kompetensi
4: dengan kesempatan dia kerja, lowongan-lowongan kerja.
3: Okay. Jadi di bidang kami juga ada layanan konsultasi tentang jabatan Pak. Ada konsultasi, bisa dia datang nanti konsultasi tentang jabatan, keterampilan dan lalu cocoknya bekerja di bidang apa. Ada juga teman-teman sama petugas mengantar kerja juga, itu adalah salah satu tugasnya. Kemudian untuk mismatch, ini memang benar. Jadi maksudnya mungkin begini, jangan sampai yang dibutuhkan oleh pasar kerja kita A, tapi yang kita latih adalah B. Sekarang Mbak Hana tahu kan, kalau wilayah Lombok ini, terutama kita Lombok Tengah, dengan destinasi pariwisata super prioritas kita,
2: Mandalika.
3: Tentu peluang kerja kita lebih banyak ke sektor pariwisata, hospitality. Maka kami dengan di UPTD kami, itu kejuruan-kejuruan yang sudah mengarah ke kejuruan perhotelan itu sudah ada. Di BLK kami itu udah ada jurusan barista, bahasa asing ada, kemudian food and beverage ada, itu ada. Jadi sekali lagi kita Lombok Tengah terutama berapa tahun ke depan dengan perkembangannya pariwisata kita di daerah Kek dan sekitarnya, termasuk akomodasi penunjang pariwisata, peluang kita terbesar adalah di sektor pariwisata. Itulah kenapa ada Poltekpar.
2: Iya betul. Pusatnya ya. Di sini.
3: Jadi warga, ayo. Ini juga sekaligus ini Mbak, kalau bisa boleh saya promosi nanti di, karena ini juga terkait dengan tadi angka di awal yang disebutkan Mbak Hana, angka pengangguran kita, bagaimana strategi kita. Ya insya Allah, alhamdulillah Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta Pak Dewan kita memberikan izin kita untuk menyelenggarakan job fair nanti. Jadi job fair ini pesta
4: bursa kerja.
3: Bursa kerja, pesta lowongan kerja. Jadi mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaannya. Jadi di job fair nanti kami mengundang perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah kemarin kami sudah ada tanggapan dari pihak ITDC, nanti kami akan koordinasi selanjutnya. Nah, itu rencana kami antara bulan Oktober atau November Mbak Hana. Jadi ayo warga nanti dikunjungi tetap nanti juga kita kerjasama ya untuk
2: iklannya.
3: Untuk memberitahu warga terkait dengan tanggal berapa, di mana lokasinya job fair ini. Insya Allah di bulan
2: Oktober
3: atau November.
2: Bisa jadi selesai MotoGP mungkin warga ya.
3: Nah, itu nanti kami akan menyelenggarakan job fair juga. Jadi sebagai upaya juga untuk mempertemukan antara warga kita yang memang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaannya langsung. Jadi bisa langsung nanti kunjungi itu Mbak. Jadi sekali lagi mungkin itu bekali diri kita. Kita harus bisa membaca peluang di beberapa sektor. Kalau melihat data statistik, walaupun sampai dengan saat ini di sektor pertanian pekerjaan itu masih tinggi, tapi angka kita sudah mulai bergerak Mbak. Di sektor jasa maupun perhotelan ini sudah mulai bergerak angkanya dari tahun sebelumnya. Sekarang kalau nggak salah itu di data statistik itu naik 8 poin. Jadi dari 19-20 ke sudah 27% itu di sektor pariwisata udah naik tuh. Jadi silakan bekali diri kita menangkap peluang-peluang kerja yang ada di daerah juga. Jangan sampai kita hanya mau bekerja tapi justru kita tidak membekali diri kita dengan skill kita, keterampilan kita yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di daerah kita ini, Mbak.
2: Oke, baik. Pak Arya tadi menjawab Pak Arya lewat telepon
4: terkait rekom paspor untuk yang mandiri Pak tadi.
3: Oh, benar. Ini sering, Mbak. Ini sering. Jadi ada beberapa skema yang ada penempatan pekerja migran kita ke luar negeri. Ada yang P2P tadi itu, yang PT dengan itu. Nah, itu yang familiar memang yang paling banyak itu. Ada juga yang persorangan. Nah, ini yang mandiri. Dia maksud dengan mandiri ini, Pak. Sekarang kan udah di adik kita, saudara-saudara kita udah canggih, jadi mungkin bisa saja dia mendaftar ke perusahaan mana. Itu boleh. Nah, syaratnya mandiri ini kadang-kadang begini, Pak. Jadi mereka pergi maspor nih ke Mataram. Lalu setelah diinterview di sana, saya mau bekerja. Nah, bekerjanya itu mereka akhirnya diminta untuk membuatkan rekom ke dinas. Nah, syarat untuk membuat rekom ini tentu ada kalau memang sebagai pekerja migran. Nah, salah satunya yang paling poin adalah dia harus sudah memiliki kontrak kerja atau tanda bukti mereka diterima di negara mana itu. Kemarin yang kita buat Perancis ya.
4: Perancis ya.
3: Ada Perancis kemarin warga kita yang bekerja mau berangkat tanpa melalui PT nih Mbak. Itulah
2: mandiri,
3: mandiri atau persorangan itu. Jadi syarat paling utamanya, syarat yang umumnya sama, KTP dan segala macam sama. Yang paling poinnya adalah yang harus ada adalah bukti bahwa dia sudah diterima keterima. Bekerja di sana. Karena jangan sampai ke sana jadi gelandangan kan.
2: Iya.
3: Jadi harus sudah ada bukti bekerja oleh perusahaan dan itu harus perusahaan berbadan hukum. Enggak boleh dia bekerja di orang perorangan.
2: Yeah.
3: Jadi dia harus memiliki bukti dia diterima resmi. Di bekerja di perusahaan yang memiliki berbadan hukum, perusahaan resmi bukan orang perorangan.
2: Okay.
3: Itu yang harus dia lampirkan baru kita bisa terbitkan rekom. Dan sering mohon maaf ini sebagai informasi juga ke warga, jadi di LTSA kita yang bisa dilakukan pemasporan adalah terhadap PMI Mbak, bukan kalau mau umrah kemudian minta paspor di situ nggak bisa. Jadi harus memang untuk pekerja khusus untuk pekerja migran kita atau TKI kita nih kayak itu yang boleh kita buatkan rekom untuk di paspor di kantor kita itu di imigrasi itu ya.
2: Baik, mudah-mudahan Pak Arya bisa puas ya dengan jawaban Pak Supiandi. Nanti kalau tidak puas bisa ya sambil jalan-jalan silaturahim boleh ke Disnaker Trans nggih. Boleh ketemu beliau-beliau ini di kantornya ya atau di mall pelayanan publik. Baiklah warga, kita sudah sampai di sesi-sesi akhir dan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan masih banyak pertanyaan yang belum saya udarakan warga, sebelum kita lanjut kita kembali simak dulu yang satu ini.

Dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Baik warga, ternyata pertanyaannya banyak sekali nih untuk narasumber di dialog interaktif kita bersama di Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah untuk bidang penempatan dan perluasan kerja dengan tema bekerja aman dan resmi ke luar negeri, kenali prosedur dan hindari oknum calo ilegal. Ini tadi sudah kita bahas, dan beberapa pertanyaan juga yang saya coba baca-baca di jalur TikTok warga ya. Ada As yang menanyakan Dinas Tenaga Kerja, tapi kenapa tenaga kerjanya banyak yang dikirim ke luar negeri, bukannya pemerintah kita menyiapkan lowongan kerja, katanya seperti itu warga ya. Nanti dijawab singkat yang di TikTok. Kemudian ada juga yang menanyakan apakah ada perlindungan purna TKI, katanya warga ya, yang sudah masuk pertanyaannya juga di jalur TikTok. Kemudian ada juga yang menanyakan dari Bang Ben, kalau kita bekerja ke luar negeri sama info umurnya boleh Bang di spill, katanya. Oke, untuk narasumber ya, kemana aja kalau ke luar negeri. Kemudian tadi yang menanyakan Gading ya, apakah ada program perlindungan untuk purna TKI, juga ditanyakan warga. Ada yang menyapa Pak Kabit juga ini. Halo Pak Kabit. Oke. Namanya Dea, dia siapa ya ini? Dea Chandra ya. Oke. Baik. Terus ada juga Paris Alfikri, tadi udah ya ciri-ciri paspor yang di blacklist sudah. Baik, itu saja. Silakan dijawab singkat mungkin Pak Supiandi, Pak Adit. Silakan.
1: Oke, yang tadi Mbak Hana bertanya, ini Dinas Tenaga Kerja kok ngirim orang ke luar negeri aja kerjanya. Tadi kebetulan sudah yang sampaikan bahwa ikuti laman di platform media sosialnya di Tenaga Kerja. Itu ada, memang kami sering rajin share info-info loker lokal yang ada di daerah kita di lamannya, baik itu Facebook maupun Instagramnya di Disnaker. Nanti disampaikan Pak Adit apa?
0: Nah, ini belum pernah buka sih warga ya, makanya nggak tahu.
1: Itu ada informasi. Yang terakhir sekarang kemarin itu ada kami BTPN bersurat ke kami untuk meminta difasilitasi di aula terkait dengan penerimaan pekerja, Bu. Nah, itu yang terakhir. Makanya tadi saya sampaikan nantilah di bulan Oktober atau November. Itu kita akan mempertemukan antara perusahaan atau pemberi kerja dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memang mencari pekerja. Begini Mbak, dari data kita memang tadi sudah juga disampaikan Pak Adit, PMI kita yang bekerja ke luar negeri ini 70%-nya adalah mereka bekerja ke ladang yang ada di Malaysia. Ini hampir pendidikannya warga kita yang ke Malaysia ini adalah SMP ke bawah. Nah, itu yang berangkat. Kan tidak mungkin kita mau melarang orang mau mencari penghasilan yang lebih baik. Jadi hampir rata-rata pendidikannya yang saudara-saudara kita yang ke Malaysia ini adalah SMP ke bawah. Nah, itu 70% dari angka PMI kita. Itu loh angkanya gitu. Bukan kita mau mengirim orang ke luar negeri. Lalu kenapa kalau ke luar negeri, kalau memang dia jalur-jalurnya profesional, kalau kemarin ke Perancis, ke Jepang, jadi dia dapat ilmu, dapat sertifikat untuk kemudian kembalinya ke Indonesia, itu mungkin hal-hal itu bermanfaat bagi

0: warga kita yang akan yang sudah menempa, baik itu skillnya di negara luar untuk kemudian diaplikasikan di negara sendiri.
1: Betul, biar nanti, tidak balik lagi ke luar negeri.
0: Jadi nanti silakan, ada beberapa kegiatan kita termasuk yang tadi di Job Fair, nanti tetap ikuti terus lamannya di Snaker Trans Kabupaten Lombok Tengah. Okay. Itu akan kita pertemukan antara pemberi kerja dengan perusahaan Job Fair itu. Pesta pesta lowongan kerja lah, Mbak, ya istilahnya ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sektor berpeluang, sektor yang paling berpeluang di wilayah kita tentunya adalah sektor pariwisata.
1: Betul.
0: Beberapa sektor pariwisata dengan dan akomodasinya itu banyak sekali. Terakhir itu di awal tahun ya Pak, ya itu dengan Hotel Origin Pak, kami work interview di situ, itu bahkan pendaftarnya hanya 50.
1: Oh, masih kurang.
0: Masih kurang. Kalau saya bilang, makanya ayo bekali diri kita dengan kompetensi, sertifikat, karena hampir semua perusahaan perhotelan ini yang diminta adalah pengalaman kerja, Mbak. Itu makanya dibutuhkan dulu istilahnya pemagangan itu. Karena dia magang, bekerja, dapat sertifikat pengakuan dari hotel atau tempat. Nah, hampir di loker yang ada, coba Mbak, nanti Mbak Hana juga bisa cek di lamannya di Snaker, itu membutuhkan pengalaman kerja setidaknya 1 tahun. Jadi memang tidak ada yang instan, Mbak. Semua harus berproses.
1: Betul.
0: Nah, contoh aja sebelum saya jadi kabin juga, saya juga staf kan. Kira-kira begitulah prosesnya. Jadi kita dari bawah dulu berkarir, kalau mau meniti karir terus meranjak terus, tergantung kita sekarang. Jadi ayo untuk teman-teman saya mumpung masih warga Mandalika, tingkatkan kompetisi kita. Kita ini adalah salah satu
1: daerah
0: destinasi wisata super prioritas. Tentu peluang kerja kita yang banyak adalah di sektor jasa, perhotelan, hospitality.
1: Baik warga, ini Erni Ampuk Merari judulnya, Wargi Lagu Bare judulnya, sambil kita cari 3 orang penanya atau pertanyaan terbaik warga ya untuk hari ini. Dan tadi ada yang belum dijawab, umur maksimal ya.
0: Umur maksimal berdasarkan negeri. Undang-undang 18 tahun. Umur minimal 18 tahun, maksimal 45 tahun. Tapi kembali lagi nanti tergantung negara, Mbak. Ada juga negara yang spesifik meminta batas usianya sekian.
1: Okay.
0: Nah, beberapa negara itu memang ada dia spesifik menyebutkannya pinginnya umur sekian. Tapi yang jelas berdasarkan regulasi undang-undang minimal umurnya 18, maksimal adalah 45
1: tahun. Yeah. Oke, masih ada yang belum dijawab katanya nih, Abang Ogi tadi ya, yang menanyakan ciri-ciri paspor yang di blacklist seumur hidup gitu.
2: Kalau itu ranahnya udah di imigrasi.
0: Imigrasi, Mbak.
1: Oh, imigrasi ya. Oke, baik.
2: Biasanya sih kalau dia mau pengajuan pembuatan paspor baru bakal terdeteksi.
1: Di BAP ya.
2: Baru bakal terdeteksi.
0: Karena memang kalau paspor kan produknya dari imigrasi.
1: Mbak. Berarti harus ke imigrasi.
0: Kewenangannya dia ada di imigrasi.
1: Imigrasi. Oke, siap. Silakan untuk bapak-bapak mencari 3 orang yang berhak mendapatkan voucher spesial untuk hari ini, warga ya, sambil kita nunggu 3 pemenangnya. Jangan lupa nomor handphonenya juga harus siaga, warga ya. Kita ke Erni Juluk, warga, karena ini lagi viral lagunya Seampu Merari ya. Siap, silakan Mbak Erni.

0: Baik, warga 3 orang yang beruntung mendapatkan voucher pulsa hari ini sudah ada di tangannya Pak Kabid, dan karena hari ini adalah Jumat Rahmat jadinya ditambahin jadi 4. Alhamdulillah. Tapi sebelum dibaca nama pemenangnya, kita juga mau tahu nih warga ya, hukuman kepada para calo atau sponsor yang ilegal ini seperti apa untuk menekan lah istilahnya korban-korban dari janji-janji manis calo atau sponsor ilegal ini. Pak Aditya mungkin silakan sedikit sebagai penutup.
1: Oh iya, kami bekerja di bawah peraturannya, peraturan yang jadi kitab kami lah,
0: ya, betul,
1: undang-undang pedomannya. Nomor 18 tahun 2017, di sana sudah dijelaskan memang tidak boleh orang perorangan untuk merekrut PMI lah, CPMI. Mm-hmm. Di sana memang sudah dijelaskan hukumannya bisa sampai pidana 10 tahun dan denda sampai 15 miliar. Dan memang beberapa tahun terakhir ini memang dari aparat penegak hukum, baik dari Polres Lombok Tengah maupun di Polda juga, selalu setiap tahunnya ada saja yang ditindak. Dan beberapa kali juga dari Disnaker Trans ada surat untuk menjadi saksi, baik saksi untuk saksi ahli maupun saksi untuk breakdown undang-undang yang dipakai. Okay. Itu saja sih, koordinasi juga kami dengan aparat penegak hukum.
0: Oke, okay. Kita tunggu juga nanti hasil penyelidikan TKI yang pulang mau dipulangkan di Libya ini.
1: Ya, itu juga sedang berproses juga, iya, di
0: kita aparat tunggu update-nya. Mungkin nanti bisa kita hubungi Pak Kabid Pak untuk apa namanya? Dialog lewat udara ya, wawancara caranya ya Pak Kabid,
2: boleh,
0: ya siap,
2: boleh,
0: ya
2: boleh,
0: kalau ditelepon sama saya langsung diangkat Pak,
2: siap, siap.
0: Mengudara di Kopi Dangdut ya,
2: akhirnya closing saya bertemu dengan Mbak Hana setelah ya. Mendengar suaranya saya, akhirnya saya
0: nah itu dia ya. Nggak kenal maka nggak berutang ya, ya, ya. Pak silakan Pak untuk closing statement.
2: Sederhana saja closing dari saya Mbak, jadi okay. Intinya yang ilegal ini adalah untuk yang resmi, warga kita yang mau berangkat ke luar negeri, okay. Wajib hukumnya mereka dibawa ke disnaker yang didampingi oleh perusahaannya.
0: Siap.
2: Nah, itu saja sederhananya. Saya rasa itu saja yang dari kami. Jadi untuk memastikan warga kita ini berangkat secara resmi, bahwa pastikan diri kita itu dibawa ke Dinas Tenaga Kerja untuk dilakukan seleksi berkasnya, didata, kemudian untuk diterbitkan rekomnya. Okay. Kalau tidak melalui disnaker, kemungkinan akan dibawa secara ilegal.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja mungkin, Pak.
0: Baik, Pak Aditya silahkan menambahkan.
1: Ya, saya kira itu saja tadi terkait dengan kami di Disnaker Trans melalui LTSA dan MPP Lombok Tengah, terbuka untuk pelayanan kepada CPMI, dan apabila ada pengaduan dan laporan terkait dengan permasalahan CPMI bisa melalui hotline ataupun datang langsung ke kantor kami ya, untuk bisa kita tindak lanjut lah. Okay. Tahun ini memang sudah ada sekitar belasan laporan yang kita
0: 2026
1: yang kita tindak lanjut untuk penanganannya.
2: Okay. Satu kata lagi, Mbak Hana.
0: Siap, silahkan Pak Kabid.
2: Satu kata lagi, sekali lagi kemudian kalau ada, ini juga sering dibawa-bawa di bawah Mbak, di masyarakat mengatasnamakan dinas. Ini hati-hati.
0: Penipuan.
2: Jadi kalau memang mencurigakan atau membawa nama-nama dinas kami, mohon melalui call center itu untuk dilaporkan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi apa?
0: Yang tadi ya, 0851 itu ya. 0851-8300-2716 warga. Silakan, jangan sungkan untuk melapor warga. Dan akhirnya 4 orang yang berhak dan beruntung yang sudah dipilih oleh beliau berdua warga untuk siang hari ini. Selamat kepada penanya pertama tadi atas nama Pak Rudi ya. Oke, okay. Kemudian ada Bunda Cahaya, jadi juga yang mengadukan masalah anaknya di Malaysia ya. Bunda Cahaya, kemudian Pak Samsul. Ada Pak Arya warga ya, 1 ibu 3 bapak ya. Selamat untuk pemenang ini, nanti kita verifikasi dulu nomornya untuk kita serahkan ke Disnaker Trans warga ya, untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud Jumat Berkah. 4 orang berhak mendapatkan voucher senilai Rp50.000 dari Disnaker Trans Lombok Tengah. Terima kasih Bapak Kabid sudah hadir di sini, Pak Supiandi, kita ketemu di Job Fair nanti Pak Aditya.
1: Siap.
0: Untuk informasinya jangan lupa juga tetap pantangin terus 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Closing statement udah, ilmunya udah, alhamdulillah, dan informasi ini kita bisa berbagi untuk semuanya warga dan semoga bermanfaat, terutama warga juga yang akan bekerja atau saat ini berada di luar negeri, PMI atau TKI kita warga ya. Terima kasih. Dan akhirul kalam, saya yang bertugas juga Hana Sari bersama dua narasumber kita, Bapak Supiandi SSTP, Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja, juga Pak Aditya Apriansuari, fungsional pengantar kerja ahli pertama. Langsung saja pamit undur dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja warga ikuti bincang-bincang Mandalika, dialog khas menyoroti masalah hangat dan aktual seputar kita. Sampai jumpa.

0: Dika, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian imbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Mandalika FM, Radio Lombok. This

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

0: Baik warga.
1: Kok begini suara tadi?
0: Siap, kita lanjutkan kembali warga Jumat penuh rahmat untuk hari ini. Sisa waktu setelah dialog interaktif tadi sangat menarik ya warga ya, karena bersinggungan memang dengan di sekitar kita banyak yang menjadi pekerja migran Indonesia warga ya di luar negeri. Terima kasih yang sudah atensi, all of you yang tidak terpilih pertanyaannya masih ada nanti sesi kedua selanjutnya ada dialog interaktif mungkin warga ya, atau ditunggu job fair dari Disnaker Trans Kabupaten Lombok Tengah. Yuk mari lanjut dulu warga pesona Mandalika di Mandalika siang sampai jam 12 siang nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Yay, come on!

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Kita lengkapi dulu warga update informasi Anda di Jumat Berkah untuk hari ini dari antaranews.com. Warga Mandalika, kantor Bea dan Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memusnahkan barang ilegal hasil penindakan senilai lebih dari 10,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 8,3 miliar rupiah. Hal ini warga Mandalika diungkapkan Kepala Kantor Bea dan Cukai Mataram, Bambang Purwanto, dalam pernyataannya di Mataram kemarin. Bambang mengatakan rincian barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 6,73 juta batang rokok ilegal dari berbagai jenis dan merek, tembakau iris sebanyak 29,575 gram, minuman beralkohol sebanyak 2.820 liter, serta obat-obatan tanpa merek sebanyak 1.100 gram. Pemusnahan dilakukan dengan beberapa metode sesuai jenis barang. Sebagian rokok ilegal dan tembakau iris dibakar di halaman kantor Bea dan Cukai Mataram, sedangkan sebagian lainnya ditimbun pada tempat pembuangan akhir atau TPA Kebun Kongo di Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, MMEA dan obat-obatan dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan yang telah dicampur dengan bahan perusak agar tidak dapat digunakan kembali. Dan pemusnahan ini merupakan rangkaian dari operasi pemberantasan rokok ilegal yang bertujuan mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Lebih lanjut, dia menyampaikan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu sesuai undang-undang cukai. Salah satu produknya adalah hasil tembakau, termasuk rokok dan tembakau iris. Bea Cukai Mataram menjalankan dua pendekatan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal, yaitu sosialisasi sebagai langkah preventif dan penindakan sebagai langkah represif. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini. 88.

Okay, masih terus bersama warga menemani Anda 11 menit ke jam 12 siang warga G. Semoga semuanya tetap baik-baik aja warga G. Gimana ibu-ibu, udah selesai apa anda nih periapannya di pawon ya? Jangan lupa kompornya dimatikan biar hemat gas ya. Ya iyalah, kalau yang itu mah saya ingat pesan Bahlil Hana, siap. Karena bahaya kalau udah mateng masakannya terus kompor atau gas masih nyala, bisa menyebabkan kegosongan dan kebakaran ya. Siap Pak Bahlil, siap dimonitor ya. Karena kalau makanan kalau udah gosong biasanya tadi itu rencananya biar hemat, bisa hemat nanti sampai sore atau besoknya untuk sarapan gitu warga ya. Tahu-tahu kalau lagi diangetin kandoknya terus gosong lah, amblas ya, bukan hematnya lagi tapi harus beli lagi ya. Kemudian kalau dipaksa atau dipaksakan untuk dikonsumsi, bahaya juga warga ya, bahaya konsumsi makanan gosong ya.

Apa saja bahaya ketika mengkonsumsi makanan yang gosong, warga ya? Pertama misalnya, makanan yang gosong itu sudah mengandung akrilamid namanya. Ini terbentuk pas makanan berkarbohidrat seperti kentang, roti, nasi digoreng atau dipanggang di suhu lebih dari 120 derajat sampai coklat kehitaman, warga ya. Ini bisa mengandung akrilamid namanya. Risikonya adalah Badan Dunia IARC memasukkan akrilamid ini ke kemungkinan karsinogenik, warga, atau pemicu kanker ya. Bisa meningkatkan risiko kanker kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Nah, gak mungkin lah banyak ya makanan gosong selapun dan sembil. Itu yang pertama. Kemudian bisa mengandung PAH ya, atau polycyclic aromatic hydrocarbons namanya, warga. Nah, ini muncul pas daging dibakar langsung ke bara api, ke api gitu, warga ya, atau ke arang sampai gosong dan berasap. Ini no ya. Risiko PAH ini juga termasuk pemicu kanker. Makanya sate yang gosong ya, gosong banget bahkan arangnya, itu disarankan dikerik dulu, warga ya, saat demen sate. Berme kabar Cak Ari ya, sate Madura, sehat-sehat Cak ya. Sama mamanya Ropik juga sudah sehat-sehat aja ya. Sate-sate kalau ada masih kerak-keraknya agak hitam-hitam dikerik dulu ya. Selanjutnya adalah mengandung HCA atau heterocyclic amines namanya, warga. Dari makanan yang gosong ini terbentuk pas daging merah atau ayam atau ikan yang dipanggang di suhu tinggi sampai gosong. Risikonya sama, bisa merusak DNA dan meningkatkan risiko kanker usus dan kanker perut ya. Selanjutnya bisa bikin peradangan dan bisa mengganggu pencernaan. Bagian gosong yang susah dicerna ini, warga, bisa membuat perut jadi kembung, begah dan juga mual. Antioksidan di makanan juga bisa rusak, jadi nilai gizinya juga bisa turun drastis ya. Nah, bagaimana tipsnya agar aman makan makanan bakar atau yang digoreng? Nah, kalau membakar ya, warga ya, yang suka bakar-bakar makanan, jangan sampai terlalu hitam atau gosong banget, cukup kekuning keemasan aja ya. Dan jangan lupa kerik bagian yang gosong, buang bagian hitamnya sebelum dimakan ya. Kemudian selanjutnya, jangan langsung kena api, warga ya, usahakan pakai aluminium foil pas bakar sate atau ikan. Boyo itu jak langsung di atas barak ya. Nah, usahakan juga daging direndam bumbu ya, biar enggak cepat gosong ya, direndam dulu. Kemudian habis makan gorengan atau bakar-bakaran ya, banyakkan makan sayur dan buah biar antioksidannya membantu menetralisir radikal bebas yang ikut masuk ya. Nah, sekali dua makan yang agak-agak kosong ya, kembe-kembe, warga, tidak langsung membuat kanker ya. Bahayanya itu dengan catatan sering dan jumlahnya banyak gitu, warga ya. Pada prinsipnya adalah enak boleh, tapi jangan gosong. Warga itu berada di tim yang mana nih, yang suka agak gosong-gosong kriuk-kriuk atau yang matang pas aja? Yang matang pas aja nak, warga ya. Nah, itu warga, bahaya makanan-makanan yang sering dikonsumsi dalam kondisi kutung lalu ya, alias gosong. Kami hadirkan informasinya dari Meta AI yang hari ini di Pesona Mandalika. Semoga bermanfaat.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Baik, warga Mandalika masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan siang hari ini sebelum menutup pesona Mandalika warga, kita kembali update dulu satu informasi dari antaranews.com, kali ini dari Lombok Tengah. Ya, warga Mandalika, informasinya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pelaksanaan gerakan program Posyandu Aktif sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berbasis siklus hidup warga. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Baik Nurul Aini Fathul Bari, saat melaksanakan kegiatan Posyandu Sehati Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara di Kabupaten Lombok Tengah hari ini. Ia mengatakan pelaksanaan gerakan Posyandu Aktif diarahkan untuk mendukung penerapan integrasi layanan primer atau ILP dengan memperluas peran Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak hanya menyasar bayi dan balita tetapi seluruh kelompok usia. Melalui transformasi layanan diharapkan Posyandu memberikan pelayanan sepanjang siklus kehidupan mulai dari ibu hamil dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, usia dewasa, hingga lanjut usia. Ia mengatakan selain itu kegiatan ini juga mendukung penguatan transformasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pola hidup sehat di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap gerakan Posyandu Aktif dapat terus berkembang sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Lombok Tengah yang sehat dan sejahtera. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar sejumlah posyandu yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan update informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika siang ini.

0: Subhanahu wa ta'ala. Dan Jumat hari ini adalah Jumat terakhir elek bulan Rabiul Awal warga enggi. Kencengin solawatnya dong jadinya warga, insya Allah. Baiklah, kita tutup saja warga untuk hari ini, ditutup Raja Hindustani ya.
1: Mujhe kya hua hai.

Baiklah, nah pamit dulu warga ya. Mujib Mabkar DJ kalau ada salah kata. Dan lanjut bareh temin emalik ke warga. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firmile or nama.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patulbari mengajak masyarakat untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Hal itu disampaikan saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah bersama ribuan aparatur sipil negara atau ASN di Bencingah, Mas Mirah, Lombok Tengah. Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadi peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maulid Nabi menjadi momentum bagi semua untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Bupati berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Lombok Tengah yang harmonis, sejahtera dan penuh keberkahan. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari menuju Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan harmonis atau Masmira. Sementara itu, Tuan Guru Haji Zulhadi Ilham dalam tausiahnya mengajak jamaah untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah sekaligus ikhtiar memperoleh keberkahan dari Allah. Ia menyampaikan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad bahwa setiap satu kali solawat yang dilantunkan seorang Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 10 kali rahmat kepadanya. Selain tausiah, rangkaian kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sekaligus mencerminkan nilai kasih sayang dan kepedulian sosial sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita

0: Mereka, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Musik kita.

0: Rangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.
1: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
2: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
1: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
4: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
1: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
1: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 68.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: To tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa, musik kita.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa musik kita.

Baik, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan kita lengkapi informasi dari update antaranews.com warga untuk hari ini. Pasukan koalisi setiap hari menarik diri dari Irak termasuk dari wilayah Kurdi dan diperkirakan menyelesaikan penarikan tersebut pada akhir September, kata Menteri Dalam Negeri Pemerintah Regional Kurdistan atau KRG Rebar Ahmed Khalid pada Kamis. Berbicara di sela-sela lokakarya tentang migrasi di Erbil, Khalid mengatakan penarikan pasukan tersebut telah dimulai menurut kantor berita Irak warga. Ia menegaskan bahwa operasi pengangkutan personil koalisi untuk keluar dari negara tersebut berlangsung setiap hari. Khalid mengatakan menjaga keamanan dan stabilitas Irak membutuhkan koordinasi antara pihak-pihak internasional dan domestik serta kerjasama antara pemerintah federal di Baghdad dan KRG di Erbil. Ia juga mengatakan terdapat kerjasama dan koordinasi antara pasukan keamanan Irak dan otoritas keamanan di wilayah Kurdi Irak. Penarikan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diumumkan Baghdad dan Washington pada September 2024 untuk secara bertahap mengalihkan misi militer koalisi pimpinan Amerika Serikat menjadi hubungan keamanan bilateral dengan negara-negara anggotanya. Tahap kedua dan terakhir penarikan dijadwalkan selesai pada 30 September. Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi menyebut batas waktu 30 September sebagai tenggat final untuk menolak usulan untuk mempertahankan bagian pasukan koalisi di negara tersebut setelah tanggal tersebut. Pasukan Jerman menyelesaikan misi militer di wilayah Kurdi Irak pada akhir Agustus, sementara lokasi yang sebelumnya digunakan pasukan Jerman di Bandara Internasional Erbil dijadwalkan diserahkan kepada otoritas bandara. Koalisi pimpinan Amerika Serikat dibentuk pada 2014 untuk memerangi ISIS. Setelah kelompok tersebut menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah, Irak mengatakan kemenangan militer atas kelompok tersebut pada Desember 2017, meski sisa-sisa kelompok itu masih melakukan serangan secara sporadis. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik Jumat Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pelaksanaan gerakan program Posyandu Aktif sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berbasis siklus hidup warga. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Baik Nurul Aini Fathul Bari, saat melaksanakan kegiatan Posyandu Sehati Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara di Kabupaten Lombok Tengah hari ini. Ia mengatakan pelaksanaan gerakan Posyandu Aktif diarahkan untuk mendukung penerapan integrasi layanan primer atau ILP dengan memperluas peran Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak hanya menyasar bayi dan balita tetapi seluruh kelompok usia. Melalui transformasi layanan diharapkan Posyandu memberikan pelayanan sepanjang siklus kehidupan mulai dari ibu hamil dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, usia dewasa hingga lanjut usia. Ia mengatakan selain itu kegiatan ini juga mendukung penguatan transformasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pola hidup sehat di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap gerakan Posyandu Aktif dapat terus berkembang sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Lombok Tengah yang sehat dan sejahtera. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar sejumlah posyandu yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Jika berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-8300-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: bukan. Panggil panggil ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula makanya milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh baik. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah baida apa? Napa jadi si Mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh semain sawah solah Ida pak nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles Bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ponos tekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau tetumbas lek selapu apa Potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 75 707 64.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Dara lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, yepreh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, mana kena saru sarung ini dengan? Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntu teker no, iya lontar mar salai ya wah kan. Capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Kuya.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek selain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Kuya.

0: Oke, baik warga Mandalika, yang satu ini dari original soundtrack film Ras Apa Keep Hiaramin, bagi Anda pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Baik warga, selamat sore semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore, lanjut dendang goyang ya. Untuk hari ini, Jumat 11 September 2026, kebecat tidak penuh warga pada hari Jumat ya. Baik warga Mandalika, semangat terus bersama Radio Mandalika. Dan yang pengen request lagu boleh dangdut atau Bollywood, SMS WhatsApp saja di 081-757-07684.
1: Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
6: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 11 September 2026 telah memanggil Mulyadi bin Muhir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakre Selatan, Kecamatan Sakre, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Ana Maria Ulfa binti M. Alimuddin sebagai penggugat melawan Mulyadi bin Muhir sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Hajah Merdatilah SAG.
3: Bursa Dedeng Goya.

Ya, baik warga Mandalika, kita akan break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan sholat asar.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Pesantren Film Dilto Pak Gelhai mengakhiri Dendang Goyang Mandalika untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Lanjut nanti Mandalika sore, ketemu di zona Kolomudia Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pelaksanaan gerakan program Posyandu Aktif sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berbasis siklus hidup warga. Hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Tengah, Baik Nurul Aini Fathul Bari, saat melaksanakan kegiatan Posyandu Sehati Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara di Kabupaten Lombok Tengah hari ini. Ia mengatakan pelaksanaan gerakan Posyandu Aktif diarahkan untuk mendukung penerapan integrasi layanan primer atau ILP dengan memperluas peran Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak hanya menyasar bayi dan balita, tetapi seluruh kelompok usia. Melalui transformasi layanan diharapkan Posyandu memberikan pelayanan sepanjang siklus kehidupan mulai dari ibu hamil dan nifas, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, usia dewasa hingga lanjut usia. Ia mengatakan selain itu kegiatan ini juga mendukung penguatan transformasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pola hidup sehat di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap gerakan Posyandu Aktif dapat terus berkembang sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Lombok Tengah yang sehat dan sejahtera. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar sejumlah posyandu yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga

0: kerja resmi di pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Radio Mandalika.

0: Masih Lounge 7 dengan Radio Warga Mandalika ya. Kebetulan juga 11 September 2026 diperingati sebagai Hari Radio Nasional ya. Jadi radio itu sendiri bukan cuma suara yang terdengar di udara ya, tetapi menjadi sahabat, sumber informasi, hiburan, dan teman bagi jutaan pendengar ya. Menemukan hatinya lagi. Ya, dan di era digital yang terus berkembang warga, radio itu tetap hadir ya, dengan kehangatan dan kedekatan bersama pendengarnya ya. Selamat Hari Radio Nasional, teruslah mengudara, terus menyapa, terus memberikan informasi dan inspirasi ya. Tentu saja bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga ya. Untuk seluruh warga Mandalika ya, khususnya terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan Radio Mandalika khususnya ya. Sore hari ini seperti biasa di zona kalau muda ini warga boleh gabung bareng Aurel ya di 081-757-07684 warga. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan boleh pilih-pilih yang mana nih kira-kira yang akan menemani sore warga hari ini. Jumat penuh rahmat 11 September 2026. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
1: Oh iya, Hari Radio sekarang Mbak Aurel ya?
0: Hari Radio Nasional ya?
1: Oh iya, selamat Hari Radio Nasional ya.
0: Oke, baik.
1: Radio, terutama Radio Mandalika tetap jaya di udara ya.
0: Okay.
2: Amin.
0: Jangan bilang wali lagi. Wui uahan wui. Wah, melepan toh, kenterus.
1: Lagi sekarang nih. Pendak berangah, nah itu aja.
0: Halo. Apa
1: namanya tuh sekarang mau request lagu Tobat. Ya, Tobat Maksiat ya.
0: Baru aja saya mau bilang ya. Allah Akbar. Baiklah.
1: Kemarin sakit dapat darah, sekarang tomat. Tobat Maksiat.

0: Mandalika. Tetap setia terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita bakal terus ngasih lagu-lagu enak koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok setelah yang satu ini.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

Baik, warga Mandalika Wali hadir dengan Tobat Maksiat di Mandalika sore. Dan hadir juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. ICRC desa hentikan eskalasi Timur Tengah, cegah konflik meluas. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC mendesak penghentian segera eskalasi di kawasan Timur Tengah serta menyoroti risiko meluasnya konflik di kawasan tersebut dan memburuknya situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah. Eskalasi permusuhan baru-baru ini di Timur Tengah yang berdampak ke Yaman dan Arab Saudi berisiko memperluas konflik di kawasan. Menurut Presiden ICRC Mirjana Spoljarik melalui pernyataan resmi, ia mencatat bahwa aksi kemanusiaan memainkan peran penting dalam mengatasi dampak konflik, tetapi tidak dapat menggantikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional atau kemauan politik untuk meredam ketegangan. Menurutnya, langkah-langkah konkret harus terus dilakukan guna melindungi penduduk sipil dan infrastruktur vital. Sebelumnya, pada Selasa, Kementerian Energi Arab Saudi mengatakan fasilitas energi mereka di wilayah selatan diserang dari Yaman. Akibat dari serangan tersebut dilaporkan terjadi kebakaran di beberapa lokasi dan sebagian operasional fasilitas itu sempat dihentikan. Menurut otoritas Saudi, sedikitnya 73 orang terluka akibat serangan rudal dan pesawat nirawak yang dilakukan kelompok Houthi. Konfrontasi antara Arab Saudi dan Houthi meningkat pada Juli menyusul serangan terhadap bandara di sana yang dikuasai Houthi. Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan tersebut dan mengumumkan serangan balasan terhadap fasilitas-fasilitas Saudi termasuk bandara Abha. Kerajaan Saudi kemudian meresponnya dengan meluncurkan serangan ke wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai kelompok tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

David Ben yang satu ini warga dengan radio ya. Radio mungkin sudah melewati banyak zaman ya warga. Dari radio analog sampai era digital seperti sekarang ya. Tapi satu hal yang tidak berubah warga, radio selalu punya cara untuk menemani pendengarnya. Pun begitu dengan radio Mandalika FM Lombok warga. Di perjalanan, di tempat kerja, saat santai, bahkan ketika suasana sedang sepi ya. Jadi cukup nyalakan radio warga, ada suara yang menemani ya. Dan tentunya Radio Mandalika FM juga akan selalu setia hadir untuk warga Mandalika. Makanya jangan geser ya, 88 pas Mandalika FM Radio Lombok warga. Selamat sore dulu pendengar kita, saya mau sapa di Kalimantan Selatan. Ada Pak Nasri, terima kasih kesetiaannya. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Titip salam pendengar Mandalika lainnya ya, dari A sampai Z, dari Bukado sampai dengan Haji Loknodin. Tapi yang disebutnya jarang nongol nih sekarang. Untuk lagunya Ungu Saja, Ungu sudah tadi jadi opening kita di Zona Kolam Muda Mandalika ya. Sehat walafiat Pak Nasri, baik. Oke, kita tinggalkan dulu David Ben dengan radio. Ada Tulus hadir dengan lagunya Teh Hijau. Sambil ngeteh sore mungkin pas banget nih warga ya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
4: Delapan FM. Mandalika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara tak aktifasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktifasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musim di Kendung Badan Warga Mandalika. Gamawan hadir di Mandalika sore. Dan kembali hadir juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. BMKG sebut 3 wilayah NTB berpeluang hujan di tengah El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut 3 wilayah Nusa Tenggara Barat masih berpeluang hujan dalam 10 hari ke depan. Meski wilayah Nusa Tenggara Barat, maksud kami meski wilayah NTB tengah menghadapi kemarau yang diperkuat fenomena El Nino. Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiarini di Mataram pada Jumat mengatakan peluang hujan sebagian besar sangat rendah, kurang dari 10% pada dasarian 2 September atau periode 11 hingga 20 September 2026. Peluang hujan lebih dari 20 mm per dasarian sebesar 10-40% diprediksi terjadi di sebagian wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Sumbawa. Suci menjelaskan peluang hujan tersebut muncul karena aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO dan gelombang Equatorial Rosby atau IR yang berpotensi memicu pembentukan awan. Ia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang timbul saat musim kemarau mengingat El Nino diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Pada dasarian 1 September 2026, kondisi curah hujan NTB secara umum berada pada kategori rendah, yakni 0 hingga 50 mm per dasarian. Curah hujan tertinggi tercatat di pos hujan Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sebesar 38 mm per dasarian. Sementara itu, hari tanpa hujan atau HTH berturut-turut di sejumlah wilayah NTB telah mencapai kategori sangat panjang hingga kekeringan ekstrim. HTH terpanjang yang tercatat oleh pos hujan Bolo di Belo di Kabupaten Bima selama 115 hari. BMKG mencatat jumlah daerah yang masuk status level awas kekeringan meteorologis sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota. Kecuali Kota Mataram, jumlah kecamatan yang berstatus awas kekeringan mencapai 34 kecamatan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Oke, baik warga Mandalika, duetnya Triswaka bersama Zinedine Zidane, Cinta dari Seberang ya. Spesial deh buat warga Mandalika yang mungkin sedang berjauhan ya dengan orang tersayang. Semoga jarak yang ada bukan menjadi penghalang ya, tetapi menjadi bagian dari perjalanan menuju sebuah pertemuan yang indah. Dan Mandalika FM Radio Lombok selalu tetap setia menemani warga ya, karena sejauh apapun jaraknya, suara Mandalika tetap berusaha dekat dengan warga ya. Halo, Zona Kalau Muda.
1: Halo, Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, insyaallah amin.
1: Alhamdulillah.
0: Ada dengan
1: salam, Mbak Ore.
0: Ada suara dengan nyesek di belakang nih kah?
1: Ya, ribunya ini.
0: Oh, nyahnya. Ya, baik.
1: Ya, kira-kira salam, Mbak Ore ya.
0: Boleh.
1: Buat yang tersayang dan bunda dan semua keluarga yang selalu ada Man Alina, Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Jaya, Bunda Nuri, Bunda Inci, ada Pak Jirat Mudin, ada Pak Ramli, Pangeran Pujut, ada Aden, Adul, Manisa, Mami Anto, semuanya selamat Baril ya.
0: Iya, baik.
1: Ya, buat Baril, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya, untuk Pak Lalu Amir yang ada di Sukerare.

0: Baik, keluarga Mandalika, sisa kurang lebih satu jam lagi ya. Aurel menemani di dendang goy, kok dendang? Perasaan dangdutan ya. Zona Kalau Muda Mandalika warga, tentunya masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
1: Terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
2: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
1: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
4: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan ancam Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
1: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
1: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Please enter your destination.
11: Enter a destination.
12: 88 Mandalika FM.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 11 September 2026 telah memanggil Fathur Rahman bin Amak Ra'iyah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dasan Baru Manggis, Desa Aidewa, Kecamatan Pringgesele, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Saupiana binti Marzuki sebagai penggugat melawan Fathur Rahman bin Amak Ra'iyah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Hajah Merdatilah SAG.
2: Delapan FM Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: Please enter your destination.
6: Enter a destination.
7: Destination. 88 Mandalika FM.

Ya, saya juga minta maaf jika ada salah kata warga karena sampai di sini untuk Mandalika Sore di si hari ini Jumat 11 September 2026. Setelah ini masih ada Siroi Seraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyad. Pamit warga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup, sesungguhnya pujian sering menjadi racun. dan caci maki, kalau kita tanggapi secara positif, sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah, lo ngojek aja deh, gue nungguin. Gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau surga. Bau surga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, "Lu pacaran ya sama tukang sayur?" Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain, kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, "Kadal fakru ayyakuna kufran." Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10 sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan, begitu dibukain yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi musyawarah, menghadapi kenakalan anak musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga ape. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah, belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah, gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang, ya udah lapar terus kita. Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik, kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik gitu, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu, brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW, gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya, warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai, menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak, 1004 campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi, kan gak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami, mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga. Payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah ini sudah menyimpang bang, bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan, apalah artinya.

kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wika, berikut imbauan dan informasi penting dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-83-00-2716. Demikian himbauan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada suatu malam, Khalifah Al-Mansur terperanjat bangun karena mimpi yang baru dialaminya. Ia lalu menyuruh wakilnya pergi ke pintu kedua di sebelah pintu Syam dan membawa seorang lelaki Majusi yang sedang bersandar di pintu itu untuk menghadapnya. Tak lama, lelaki itu pun tiba di rumah Khalifah. Dan Al-Mansur memintanya untuk menceritakan kezaliman yang ia dapatkan. Orang Majusi itu menjawab bahwa kebunnya telah dirampas seorang pejabat karena ia menolak menjualnya. Sebab kebun itu satu-satunya sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Atas kezaliman ini, lelaki itu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang maha bijaksana dan yang maha memiliki kebijaksanaan. Mendengar cerita itu, Al-Mansur pun memerintahkan wakilnya untuk memberi pelajaran kepada sang pejabat. Sementara si orang Majusi mendapatkan kembali kebunnya dengan jumlah yang bertambah luas.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Mandalika.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Pas Mandalika FM

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal.

0: Minum secara teratur Alikin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaikmu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran aran guntu teker no iya lontar marah salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar, guntur, teker. Sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar, guntur, teker. Coba bimbo. Ede lontar, guntur, teker. Aha, iya wah.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

antara kita masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita

Pemerintah siapkan rekening perbankan untuk masyarakat, demo buruh kemarin, hingga keluarga korban keracunan makan bergizi gratis di Karo lapor polisi. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 11 September 2026. Berita pertama, pemerintah menyiapkan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Rekening untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun itu akan dibuka melalui dua bank, yaitu BSI dan BRI. Nantinya, masing-masing warga akan memiliki saldo awal Rp50.000 di rekeningnya. Dana untuk saldo sendiri akan diambil dari APBN. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembukaan rekening tersebut ditujukan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah pada masa mendatang, termasuk bansos. Saat ini, pemerintah sedang membahas detail program ini dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya, kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada Kamis kemarin, salah satunya di Balai Kota Jakarta. Di Jakarta, aksi tersebut membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh menilai draft RUU tersebut masih belum berpihak kepada pekerja. Sejumlah hal yang menjadi sorotan buruh antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Buruh menilai sistem magang berpotensi disalahgunakan sebagai skema tenaga kerja murah. Keluarga korban keracunan, makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih menempuh jalur hukum setelah menilai belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kuasa hukum korban, Aslia Rubianto, mengatakan laporan telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026 dengan tiga pihak yang dilaporkan, yakni SPPG terkait, Badan Gizi Nasional, dan guru. Selain menempuh jalur pidana, tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata terkait kasus keracunan MBG tersebut. Sebelumnya, sebanyak 353 siswa dari 5 sekolah Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Investigasi awal yang disampaikan BGN menyebut salah satu persoalan terdapat pada penanganan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Kementerian Luar Negeri Islandia memanggil Duta Besar Amerika Serikat usai Presiden AS Donald Trump mengunggah gambar peta yang menampilkan negara kepulauan tersebut seolah-olah menjadi bagian dari wilayah negeri Paman Sam. Unggahan tersebut bahkan dipublikasikan tanpa disertai penjelasan lebih lanjut. Sikap tegas Islandia ini muncul di tengah ketergantungan keamanannya pada Washington. Meski memiliki hubungan pertahanan erat, situasi belakangan ini membuat kubu Reykjavik resah, dipicu oleh ancaman berulang Trump untuk mengambil alih Greenland serta perselisihan dagang AS dengan Kanada. Selain Islandia, keberatan juga muncul dari Denmark yang menjadi pemilik wilayah otonom Greenland. Selanjutnya, Apple resmi meluncurkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dalam acara Surprise and Shine di Steve Jobs Theater, Apple Park, Cupertino, Amerika Serikat, pada Rabu 9 Agustus yang lalu. Harga iPhone 18 Pro dimulai dari $1,199 Amerika Serikat atau sekitar 21,1 juta rupiah, sementara harga iPhone 18 Pro Max dipatok $100. Amerika Serikat lebih tinggi, yaitu $1,299 Amerika Serikat atau sekitar 22,8 juta rupiah. Perubahan terbesar ada di kamera utama. Kamera 48 megapiksel Fusion Main sekarang punya bukaan lensa aperture yang bisa berubah-ubah dan ini pertama kalinya ada di iPhone. Saat ini, belum diketahui berapa harga resmi produk ini di Indonesia, namun biasanya akan lebih tinggi karena sudah termasuk pajak dan margin distributor. 5 partai politik di DPRD Tapanuli Tengah sempat menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Kelima partai tersebut yakni Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Wacana itu muncul setelah mereka menilai ada sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, mulai dari penyerapan APBD yang dinilai rendah, penanganan pasca bencana yang dianggap lamban, hingga dugaan penyelewengan anggaran. Perubahan sikap lalu terjadi pada Partai Gerindra yang menarik pernyataan sikapnya dengan alasan mempertahankan kestabilan pemerintahan. Sementara Bupati Masinton menyatakan tak akan mundur yang juga dibela oleh partainya PDIP. Berita terakhir, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu. Besaran bonus tersebut lebih tinggi dibandingkan penghargaan bagi peraih medali emas pada SEA Games sebelumnya yang mencapai 1 miliar rupiah. Selain bonus bagi peraih medali emas, Prabowo mengatakan pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada atlet yang mendapatkan medali perak dan perunggu, termasuk para pelatih. Presiden juga meminta pengembangan karier para atlet dan pelatih turut diperhatikan serta dipercepat. Percayakan kebutuhan informasimu kepada sumber resmi yang terverifikasi agar terhindar dari hoax dan berita-berita tidak benar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Semusik sekilas musik malam.
3: Radio Mandalika.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
7: Delapan FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok tamalang sisa girang ngerokok. Iya sak mersi.

0: dikuatin dalam pembuluh darah. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sang rukun.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM.
5: Mandalika, Radio Lombok.

0: The song is no freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.
3: Radio Mandalika.
4: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
5: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
6: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
7: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
4: Ari Irham.
8: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
9: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
10: Jangan angkat Luna.
11: Dipasangin sama Marco.
12: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
13: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
8: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Pada suatu malam, Khalifah Al-Mansur terperanjat bangun karena mimpi yang baru dialaminya. Ia lalu menyuruh wakilnya pergi ke pintu kedua di sebelah pintu Syam dan membawa seorang lelaki Majusi yang sedang bersandar di pintu itu untuk menghadapnya. Tak lama, lelaki itu pun tiba di rumah Khalifah. Dan Al-Mansur memintanya untuk menceritakan kezaliman yang ia dapatkan. Orang Majusi itu menjawab bahwa kebunnya telah dirampas seorang pejabat karena ia menolak menjualnya. Sebab kebun itu satu-satunya sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Atas kezaliman ini, lelaki itu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang maha bijaksana dan yang maha memiliki kebijaksanaan. Mendengar cerita itu, Al-Mansur pun memerintahkan wakilnya untuk memberi pelajaran kepada sang pejabat. Sementara si orang Majusi mendapatkan kembali kebunnya dengan jumlah yang bertambah luas.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Indonesia.
4: Gila, seru banget.
5: Hah? Apa?
4: Seru banget.
5: Hah? Yang lebih seru, semifinal sama finalnya.
1: Sirkuit Nasional A Yogyakarta, semifinal Sabtu 12 September 2026, final Minggu 13 September 2026, hanya di iNews Premium Sport.
6: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Seru banget.
1: Hah? Apa?
0: Seru banget.
1: Hah? Yang lebih seru? Semifinal sama finalnya.
2: Sirkuit Nasional A Yogyakarta, semifinal Sabtu 12 September 2026, final Minggu 13 September 2026, hanya di iNews Premium Sport.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport. Indonesia.
2: Gila, seru banget.
3: Hah? Apa?
2: Seru banget.
3: Hah? Yang lebih seru?
1: Sirkuit Nasional A Yogyakarta, semifinal Sabtu 12 September 2026, final Minggu 13 September 2026, hanya di iNews Premium Sport.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Gila, seru banget.
1: Hah? Apa?
0: Seru banget.
1: Hah? Yang lebih seru? Semifinal sama finalnya.
2: Sirkuit Nasional A Yogyakarta, semifinal Sabtu 12 September 2026, final Minggu 13 September 2026, hanya di iNews Premium Sport.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Seru banget.
1: Hah? Apa?
0: Seru banget.
1: Hah? Yang lebih seru? Semifinal sama finalnya.
2: Sirkuit Nasional A Yogyakarta, semifinal Sabtu 12 September 2026, final Minggu 13 September 2026, hanya di iNews Premium Sport.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

jawab sadaqallahul azim, surah Ali Imran ayat 7. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha luar biasa, Zat yang maha istimewa, Zat yang memiliki sifat paling sempurna. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu alam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah keluarga dan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, anak keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarga, juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, kedua orang tua hamba, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya ya Allah, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Amin ya mujibah sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang sudah kita dengarkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 7, yang artinya Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya," yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Sobatku, jadi ilmu bersumber itu dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber keilmuan dan pengetahuan bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan baginya. Man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Jadi dirinya menjadi orang baik, dirinya mendapatkan kebaikan. Salah satu tandanya adalah yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Allah akan memberikan paham kepadanya tentang agamanya. Ini salah satu contoh juga. Kalau kita kan mengenal setiap bangkai itu kan jijik dan haram dimakan. Ya, setiap bangkai namanya bangkai. Bangkai kambing, bangkai, ya, yang namanya bangkai itu haram. Tetapi adakah bangkai yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Adakah bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi? Hewan itu udah mati, tapi boleh kita konsumsi. Lain halnya dengan hewan yang hidup kemudian disembelih dengan mengucap nama Allah, menyebut nama Allah, kemudian mati. Nah itu matinya mati disembelih ya. Tapi ini mati tanpa disembelih. Mati begitu aja tapi halal dimakan. Nah ini salah satunya ya. Allah menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memaparkan dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu." Telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan juga dua darah. Darah kan haram hukumnya, tapi ada dua darah yang dihalalkan buat kita. Jadi ada dua bangkai yang dihalalkan buat kita dan ada dua darah yang dihalalkan buat kita konsumsi. Adapun dua bangkai itu ialah al-jaradu wal-hut, ialah belalang dan juga ikan. Nih ya. Jadi perlu samak fil haut atau fil bahar halal. Setiap ikan yang ada di laut bangkainya itu halal. Bangkainya halal. Ini setiap ikan. Jadi perlu kita pahami juga sobatku. Di antara ulama fikih berbeda pendapat tentang hewan ini, ada yang darahnya mengalir dan ada yang tidak mengalir. Ada darahnya yang mengalir dan ada yang tidak mengalir. Kalau darahnya mengalir itu wajib disembelih, menyebut nama Allah baru halal. Kalau mati begitu saja menjadi bangkai yang haram kita konsumsi. Tetapi ada hewan yang darahnya tidak mengalir. Bahkan ulama jumhur mengatakan itu boleh dikonsumsi karena darahnya tidak mengalir. Namun masalah jijik atau tidaknya itu baru ada masalah baru. Nah, bagaimana dengan belalang? Nah, belalang itu darahnya tidak mengalir. Jadi boleh. Dispesifikan lagi, dikhususkan lagi, yaitu belalang-belalang kayu yang warnanya coklat. Nah sobatku ya, itu boleh kita konsumsi itu. Bangkainya aja boleh kita konsumsi. Lain halnya bukan jangkrik ya, kalau jangkrik beda. Jangkrik itu tergantung daripada orangnya, dia geli atau enggak. Kalau geli ya jangan dikonsumsi, jadi buruk buat dirinya. Ini belalang, al-jarod, belalang kayu biasanya.
Nah, kemudian sobatku, ada juga al-hud, yaitu ikan. Ikan apa saja yang ada di laut itu hukumnya halal, ya, ikan. Nah, ulama mengkiaskan ikan di darat pun kalau belum katakan busuk itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, sobatku, ya. Jadi setiap ikan yang ada di laut dan di darat itu bangkainya halal. Oleh karena itu, sobatku, ini ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau tidak ada cerita seperti ini, hadis seperti ini, riwayat seperti ini, maka kita tidak tahu ilmunya. Wah, itu ikan udah mati, itu haram, bangkai namanya. Nah, berarti dia tidak ada ilmunya. Ya sobatku, ya, ikan yang sudah mati itu hukumnya halal, kecuali sudah busuk, yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kumannya atau bakteri negatifnya itu sangat banyak. Kemudian darah. Darah ada juga yang diperbolehkan kita untuk konsumsi. Darah wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan untuk kita konsumsi adalah atihalu wal kabidu. Darah yang boleh kita konsumsi itu ada dua, yaitu hati dan jantung. Nah, hati kan darah, tapi boleh kita konsumsi. Jantung darah juga sumber darah, itu boleh kita konsumsi. Nah, ini ya, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, sobatku yang Allah sayangi, biar lebih jelas lagi coba kita buka surah Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah ayat 173, An-Nahl ayat 115, atau juga di surah Al-An'am 148, ya. Hanya empat bangkai darah babi dan suatu yang disembelih bukan karena Allah, selain itu dari semuanya halal dimakan. Jadi menurut keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bangkai darah, kemudian babi, dan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, bukan mengucap nama Allah, itu hukumnya haram. Selain itu diperbolehkan selama menyebut nama Allah. Sobatku, ya, ini keterangan dari Al-Quran. Dikiaskan juga yang namanya najis mughallazah itu babi dan anjing. Anjing pun tidak boleh dikonsumsi. Alasannya kenapa kok demikian? Sobatku yang Allah sayang, ini ilmu lagi nih. Ya, ilmu lagi yang kita ambil dari ulama-ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari berangkat misalnya najis babi atau najis anjing, kenapa Islam mengharuskan untuk membasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, sobatku, ya, salah satunya dengan tanah. Ternyata pas diteliti ada bakteri yang sangat buruk, bakteri yang ada kuman, disebut ya kuman, yang jika dibasuh dengan air aja tidak hilang, bahkan dia tidak mati nih, kuman nih tidak hilang. Makanya Rasulullah, Islam nih sangat luar biasa, menganjurkan kita salah satu basuhannya dengan tanah. Nah, ternyata ketika dibasuh dengan tanah, kuman ini hilang. Oleh karena itu, anjing dan babi yang najis sama ghalazah bukan sekedar masalah tidak enak dagingnya atau enak daging, bukan. Karena kumannya itu sangat berbahaya, ya, untuk manusia, maka Islam mengharamkan. Nah, jadi gak semata-mata haram begitu saja, enggak. Ternyata itu gak baik buat manusia. Lah, kok saya mengkonsumsi daging anjing dari kecil sampai sekarang sehat-sehat saja? Itu namanya istidraj. Ya, bisa dikatakan sehat ya, karena istri itu karena ketentuan Allah. Tapi yang jelas, Allah sekali lagi tidak pernah mengharamkan kecuali itu buruk buat manusia. Karena buruk buat manusia, jadi Allah haramkan. Kalau baik buat manusia, ya Allah halalkan. Itu hikmahnya, ya, sobatku yang Allah sayangi. Jadi segala sesuatu perlu dengan ilmu. Sesuatu dengan ilmu. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lagi minum kopi misalnya. Lagi minum kopi. Tiba-tiba di kopi kita kejatuhan laler. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita buang kopi-kopinya. Biasanya kan gitu, karena laler adalah sumber bakteri. 5 miliar bakteri ada di kaki laler. Ini penelitian dokter. Tetapi lihat jawaban dari Islam. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi sarabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhiri shifa'un." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila lalat masuk ke dalam minuman,
ya minuman kita nih. Jadi apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita, ya di antara kita nih, maka hendaklah ia selamkan dia, kemudian ia buang dia, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawarnya. Lihat, ini sesuatu yang kadang-kadang akal kita sulit terima. Ketika kita ngopi atau ngetik

0: lalarnya aja dibuang, jangan dimatiin, dibuang begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, di antara salah satu sayap lalar itu ada racunnya dan penawarnya ada di sayap yang atunya lagi. Kan sayapnya lalar kan ada dua. Katakan yang sebelah kiri itu racun, yang sebelah kanan belum terkecelep nih, belum ketenggelam. Kita tenggelamin tuh lalar sehingga dua-dua sayapnya tenggelam. Setelah itu kita singkirkan lalat, jangan kita bunuh, kita singkirkan aja. Nah, itu di sayap satunya racun, di sayap satunya lagi syifa, penawarnya. Nah, ini Islam luar biasanya. Apakah itu sudah melalui penelitian? Lihat perkembangan zaman yang luar biasa ini, ternyata sudah menjawabnya. Sudah menjawabnya. Benar, prinsip dalam Islam ketika ada minuman kecemplung lalar itu, lalarnya saja ditenggelamin kemudian dibuang. Karena di antara salah satu sayap itu ada penawarnya. Luar biasanya. Islam, Rasulullah SAW ini berkata-kata, bersabda, melakukan apapun itu bukan karena kemauan dirinya, tapi itu kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan lalar tersebut. Kita harus yakin nih, percaya. Kecuali lain halnya kalau kita jijik, ya kalau kita jijik ya kita buang dah, kita ganti yang baru. Itu kalau kita jijik. Cuman kalau kita biasa aja ya kita celepin lalar, kemudian kita buang lalarnya. Minumannya kita minum kembali. Kelihatannya enggak logis, tapi inilah Islam. Ilmu nih yang bermanfaat namanya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ya bisa kita amalkan ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, atau juga dari yang lainnya di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Sobatku yang Allah sayangi, sebelum kita membacakan SMS, pertanyaan SMS dari sobat-sobat nih, coba kita perhatikan. Sebagai pengingat buat sobat nih, jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Ya sobatku ya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Irfan Afandi. Ya, ingin bertanya, kalau kita sedang bingung untuk cari kerja, gimana solusinya Pak Ustadz? Mengapa Pak Ustadz rezeki saya semakin seret, padahal saya sudah berusaha sekuat dan mampu, tapi makin kesini makin susah cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah yang maha memberikan rizki, meluaskan, memberikan rizki kepada sobatku, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku mendapatinya. Sobatku, dunia ini memang adalah ujian dan cobaan. Susah mencari rizki itu termasuk ujian dan cobaan. Yang jelas, ketika kita sudah berusaha mencari rizki, itu adalah ibadah. Jangan kita lihat hasilnya, kita lihat usaha kita. Kalau hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hak prerogatif Allah memberikan rizki kepada kita. Yang penting kita udah usaha, kita sudah bekerja, kita sudah rajin, giat, luar biasa dah. Ibadahnya juga jangan lupa nih, ibadahnya juga harus kita sesuaikan. Bukan hanya ikhtiar, bukan hanya usaha, tapi ingat, di situ ada sisi doanya, sisi ibadahnya. Jika kita kerja saja tanpa doa dan ibadah, ya kerja kita sia-sia, gak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan sebaliknya, rizki yang akan diberikan itu blank, atau juga istidrat, tanda murkanya Allah kepada kita. Tapi kalau kita usaha, ikhtiar, mencari, kemudian kita doa dan ibadah, baru sempurna usaha kita. Semuanya itu nilainya ibadah, bernilaikan kebaikan. Dan satu saat Allah akan buka pintu keran, pintu air, pintu oase, pintu keberkahan buat kita, buat sobat. Yang jelas terus berusaha, manjadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh terus, man sabara zafara, kemudian siapa yang bersabar pasti dia akan dapat, pasti dia akan dapat. Tinggal tunggu kesabaran dan hasil yang maksimal, Allah akan kasih yang terbaik buat kita semua, insyaallah. Ya sobatku ya, jangan pernah putus asa, lanjut terus. Baik sobatku, itu pertanyaan dari sobat kita tadi, Ipan. Kemudian beliau juga bertanya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Irfan Afandi di Pandeglang. Saya ingin ibu saya pulang, udah lama merantau jadi TKW di Arab, tapi gak ada kabar Pak Ustaz. Udah lama, dia hampir 4 tahun. Gimana ya Pak Ustaz, apa dia sudah gak ada atau disusah pulang? Ya kita doakan ya, biar ibundanya cepat pulang ke tanah air dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Kita doakan, hanya doa kalau begitu yang kita usahakan. Karena informasi sana itu masya Allah ya, hanya doa dah, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah doain bisa pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Tolong kirimin doa yang banyak utang sama yang lagi nganggur. Ya, kita kirimin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bayar hutang dan juga kemudahan untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang nyaman, yang mapan. Sobatku, bicara tentang hutang, masya Allah ya, 100 triliun lebih rakyat Indonesia yang sudah hutang ke pinjol nih, pinjaman online, yang bunganya lebih-lebih dari rentenir. Kalau bisa kita jangan sampai hutang, apalagi hutang online pinjol, apalagi hutang ke rentenir, jangan sampai. Ya yang sudah kita selesaikan, kemudian jangan kita ulangi lagi. Dan kita banyak baca doa. Doanya bagaimana? Coba kita dengarkan bersama ya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa kalau bisa kita baca setiap habis sholat. Setiap habis sholat minimal 3 kali. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari hutang. Masya Allah. Ya negara kita ngutang, rakyat juga pada ngutang jadinya. Na'udzubillah min zalik. Ya, contoh yang tidak baik. Baik sobatku, selanjutnya juga ada sobat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya lagi sholat subuh, di depan sab barisan saya ada memakai kaos dan ada bacaannya, dan sempat saya baca dalam hati, itu membatalkan sholat enggak? Sekian dan terima kasih, dan semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rohadi di Kampung Kandang, Pagedangan, Tangerang. Ya, pertanyaan dari beliau ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama anak.

kesuksesan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Sejuk di hati.
1: Ya sobatku yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah memberikan kita keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah kita dapatinya. Jadi bagi sobat yang sedang kelebihan rezeki, ya silakan, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, fakir miskin, dan anak-anak yatim yang kita gratiskan semua. Ya bukan karena kami mampu atau kaya, tidak. Kami yakin kami berjuang tidak akan sendiri. Kami banyak yang membantu. Mudah-mudahan sobatku dapat berpartisipasi membantu perjuangan ini sehingga terasa ringan. Terima kasih sobatku ya. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari Rohadi di Kampung Kandang. Jadi beliau sholat, ketika sholat subuh ada yang pakai baju ada tulisannya, kemudian dia baca di dalam hati, apakah itu membatalkan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, Rohadi. Jadi yang pertama, ulama memakruhkan, ini pendapat ulama memakruhkan, atau ada yang memakruh tanzihkan, mendekati haram, sholat berjamaah memakai pakaian yang ada tulisan-tulisannya, karena bisa mengganggu konsentrasi yang lainnya. Lebih baik polos, hijau polos, putih polos ya, yang polos tidak ada tulisan-tulisannya. Kemudian jika kita membaca tanpa sengaja, bukan sengaja baca gitu, tanpa sengaja kita lihat dan kita baca, kan otomatis itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, tapi tetap kita berupaya supaya lebih khusyuk, tetap berupaya kita supaya lebih khusyuk sobatku ya. Nah, jadi Pak Rohadi, sholatnya tidak batal hanya sekedar membaca tulisan yang ada di pakaian jamaah yang lain. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya pengen nanya tentang wiridan, amalan dari HP. Apa saya harus langsung menggunakannya, apa ijazah dulu itu wiridan? Wiridannya mendatangkan rezeki, mohon dibalas Pak Ustadz. Saya Bahreni dari Serang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku Bahreni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajaran wiritan zikiran yang diberikan melalui handphone, melalui online ya, melalui media elektronik, itu sebetulnya boleh diamalkan, langsung diamalkan boleh, karena itu sudah ijazah umum. Tetapi biar bagaimanapun lebih baiknya datang ke rumah kiai, minta ijazahnya langsung, minta bimbingannya, minta pelajarannya, minta ilmunya, minta doanya, ya itu lebih baik, itu lebih baik. Jadi boleh saja, tapi lebih baik datang ke rumah kiai biar dibantu tuh, dibimbing, karena setiap amalan itu harus ada mursyid namanya, harus ada pembimbing gitu. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya sudah pisah selama 3 tahun, terus istri saya datang lagi masing-masing diam sama diam. Bagaimana? Dia mengatakan kita masing-masing aja hukumnya, bagaimana ya Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, beliau hanya bertanya itu. Itu ya. Jadi sobatku, ya yang namanya satu rumah suami istri minimal prasangka buruk. Ya katakan suami istri tapi sudah cerai. Nih dijelaskan begitu. Saya sudah pisah selama 3 tahun. Nah ini pisahnya, ini pisah cerai atau pisah begitu saja? Kalau pisah cerai, ya hukumnya haram satu rumah dengan istri. Kalau pisah itu hanya pisah rumah saja tapi belum cerai, ya masih diperbolehkan, tetap itu menjadi suami istri. Ini belum jelas pertanyaannya. Ya sobatku, karena belum cerai masih boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah cerai, haram hukumnya satu rumah meskipun tidak berhubungan suami istri. Oh ya, nih ada pertanyaan beliau nih, coba kita baca, kita dengarkan ya. Kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sejuk di hati, sejuk di hatiku. asal-usulnya saya berpisah pada istri saya. Bila mana saya akan bersetubuh, dia minta duit. Gitu Pak Ustaz. Ya, minta duit. Nah, kalau minta duit, kurang umpamanya yang dia minta sekian, saya kurang. Dia ngabur Pak Ustaz. Biar malam-malam ngabur keluar. Nah, saya temuin, disangkanya saya dia menilai saya orang gila dan setan. Nah, itulah Pak Ustaz yang jadi terjadi bisa perpisahan sampai sekarang itu dia Pak Ustaz. Jadi hukumnya gimana? Dia setiap mau bersetubuh minta duit gitu. Dan disangkanya seandainya mau bersetubuh itu setan katanya. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Masya Allah ya, ini pertanyaan sangat dramatis ini, sangat fenomenalis. Coba kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97.1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sobatku Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat kita ya. Dari Pak Suhendar tadi. Dari Pak Suhendar. Coba kita dengarkan pertanyaan beliau sekali lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sejuk di hati, sejuk di hatiku. Asal usulnya saya berpisah pada istri saya. Bila mana saya akan bersetubuh, dia minta duit. Itu Pak Ustaz.
1: Ya. Berarti kita pahami sobatku ya, tadi kan sudah kita dengarkan semuanya. Nah itu sekelumit pertanyaan dari beliau. Jadi beliau berpisah, tapi berpisah itu bukan dalam batasan cerai ya. Berpisah ya tidak ada, udah saya ceraikan dia. Nah itu belum, gak ada kata-kata gitu. Makanya berpisah itu masih tetap menjadi suami istri. Jadi masih diperbolehkan untuk serumah karena belum bercerai, masih pisah namanya. Kemudian sobatku, meskipun pisah itu memasukkan cerai ya, tidak jelas juga, harus ada kata-kata cerai ya, kemudian baru itu jelas namanya. Kalau pisah ya pisah, tapi gak cerai, masih statusnya suami istri. Nah kemudian sobatku, istri nih ya, istri beliau setiap ingin berhubungan badan harus minta duit dulu. Nah ini yang kelihatannya menjadi istri kurang ikhlas nih ya, menjadi istri kurang ikhlas, atau juga suaminya kurang memberikan nafkah kepadanya sehingga seperti itu. Nah baru belum jelas juga kejelasannya. Jadi sobatku, pertama istri harus taat kepada suami, dan suami juga harus memberikan haknya ya, memberikan nafkah zohir, memberikan nafkah batin, memberikan nafkah zohir dan batin kepada istri. Zohirnya kita berikan uang belanja, batinnya kita berikan hubungan badan ya, batinnya kita berikan perasaan yang senang, batinnya kita berikan ilmu yang bermanfaat. Nah seperti itu sobatku ya. Jadi memberikan nafkah zohir batin kepada istri hukumnya wajib itu, karena istri itu, istri dan anak-anak itu adalah amanah buat suami. Ya katakan singkatnya, istri setiap mau minta hubungan, mau diminta hubungan badan itu minta upah. Ya kalau kita ada kita kasih sobatku ya. Kalau kurang akhirnya dia keluar, berantem, emosi satu sama lain. Sobatku yang Allah sayangi, tentunya kita jangan menyalahkan istri atau menyalahkan yang lain. Salahkan diri kita sebagai suami. Apakah kita sudah mendidiknya dengan baik, memberikan pelajarannya dengan baik, mengajarkan mengaji, mengajarkan akhlak? Nah, ini tanggung jawab suami. Bukan suami hanya minta nuntut ya, nuntut kewajibannya saja, tapi tidak memberikan pelajaran sehingga menjadi begini. Setiap pelayanan diberikan itu ada pamrihnya. Na'udzubillah min zalik, jangan ada pamrih kalau dalam, karena suami istri dalam keluarga itu adalah nuansanya ibadah. Suami mengayomi istri ibadah, istri mengayomi, membantu, menghormati, meringankan kebaikan kepada suami itu juga ibadah. Satu sama lain saling hormat, menghormati, tolong menolong, ibadah semuanya. Ya sobatku ya. Jadi enggak ada pamrih di situ. Seakan-akan jadi ada pamrih. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada pamrih itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, tidak sopan. Tetap nuansanya ibadah. Yang penting satu sama lain saling hormat menghormati, sayang menyayangi, terus menjaga perasaannya, memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau itu dijaga, insya Allah. Jadi jawaban pertanyaan dari sobat kita ini, ya kalau demikian istri tidak diperbolehkan. Setiap ingin berhubungan badan harus minta uang. Ya itu sementara adalah melayani suami, kewajiban istri terhadap suami. Ya sobatku ya. Sampai ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang istri menolak permintaan suami untuk berhubungan badan, maka semalaman ya sampai dia melayani suaminya, atau ada yang mengatakan sampai pagi hari, dia akan dilaknat Allah dan para malaikatnya. Jika ketika itu mati, maka matinya pun diyakinkan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku, sekali lagi kesimpulannya nih, yang penting sebagai suami istri saling hormat menghormati, tolong menolong, saling bantu, jaga perasaan. Itu aja, hak dan kewajibannya masing-masing tunaikan. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kita doa.